Kita juga untuk mereka terbiasa dari kecil tidak membuang sampah di merata tempat. Jadi bila mereka semakin dewasa, mereka akan mencintai alam dan mereka tak suka buang sampah. Itu penting ya, tersemat di jiwa raga mereka, insyaAllah. Jadi kalau waktu pagi ni kan, kita tengok kebersihan, kita tengok alam yang cantik kan. Maksudnya kebersihan tu kita tengok ya, kawasan mungkin di rumah kita, di pejabat kita bersih sangat. Terima kasih kepada mereka yang mencuci pejabat kita. Memang bersih, orang kata merelik. Macam itulah orang kata, kita akan dapat satu semangat bila kita tengok keindahan ini. Keindahan ini bukan saja pada persekitaran kita, tapi juga kepada apa yang kita lihat yang namanya keindahan. Kadang tengok orang pun kita rasa, ui, eloknya dia. Macam tu eh. Yang suka nopo tu lagi lah. Tiap-tiap hari sebelum pergi kerja dia belek lu. Nak ambil semangat tu. Tu orang kata semangat. Begitu juga kekuatan kita pada waktu pagi kan. Bila kita mulakan hari pada awal pagi, sebenarnya ia mempunyai impak yang sangat besar kepada fizikal, mental dan emosi manusia. Okey, di mana antara kelebihannya, seawal pagi kita, bila kita bangun kan, perasaan dan fikiran kita tu paling tajam lah. Orang kata paling fokus lah waktu pagi ni. Tapi janjilah kena tidur cukup lah. Tidur tak cukup, dia melalut juga ya. Okey, jadi semasa kita bangun seawal pagi, kita memulakan tenaga yang baik untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini sehingga kita pejam mata tidur lah maksudnya. Alhamdulillah, syukur. Langkawi FM.

0: untukmu.
1: Ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Dekat mana saja ketika ini, di mana saja anda berada, sambil tu layan Langkawi FM yang juga mendengar melalui RTM Click. Yang sedang memandu elok-elok, selamat sampai suria matahari. Doa banyak-banyak lah. Doa kita bersamalah kan. Nah, bila mandu ni kita doa untuk diri kita dan orang di sekeliling kita supaya tidak ada musibah yang berlaku. Selamat semuanya dalam perjalanan dan kita ambil tanggungjawab lah. Kan, kita ikut undang-undang di jalan raya dan semestinya kita banyak bersabar ketika memandu. Sabar kan, tak maulah sambil mandu duk keluar macam-macam kat mulut lidah tu. Ish, ya Allah kan tu. Katanya menguji kesabaran. Yalah, itu sebab kita kena berhemah ketika memandu. Jaga diri masing-masing kan. Pastikan ia berlaku. Maksudnya kita fokuslah dengan perjalanan kita itu supaya kita bertanggungjawab. Kita semua kena bertanggungjawab dengan pemanduan kita. InsyaAllah selamat semuanya. Sambil itu terus mendengar Langkawi FM yang mana nak terus bagi tenaga yang sangat baik untuk kita bersama, untuk kita kongsi bersama. Nak cari tenaga ni, orang kata bawah pagi kena makan pagi lah. Ada yang dia tak makan pagi, dia terus makan pagi dan tengah hari. Sekejap pukul 12 satu baru dia makan. Ada perut dia dah terbiasa. Biasa tak apa, kalau yang tak biasa ni sekejap dia masuk hangin tu, gastrit, aduh, masalah juga tu. Tapi kan menariknya bila kita bertebaran di atas muka bumi Allah pada seawal pagi. Contoh kita bangun sebelum subuh, dah bangun dah, dah mandi dah, segarnya, berseri-seri diri tu. Orang pandang tengok lah, orang nampak lain dia ni, berseri-seri selalu. Apa rahsianya? Dan dia akan jawab lah, tiada rahsia lagi lah awak. Awak bangunlah sebelum subuh. Dah bangun tu mandilah. Takut sejuk. Rugi tau, tak guna waktu pagi yang sangat-sangat bagus untuk kita ni manusia memulakan hari kita. Okay? Selain fikiran kita jadi sangat fokus, iaitu fikiran kita akan paling tajam lah waktu kita bangun seawal subuh. Sebab otak kita sebenarnya seawal subuh tu melakukan proses pembersihan. Okay? Yang telah dilakukan sepanjang kita tidur. Semalam lah, contoh kita tidur semalam. Jadi otak kita akan memulakan proses pembersihan, ya, untuk membuang sisa toksin yang ada dalam diri kita semua ni. Jadi bila kita bangun pagi tu, otak kita akan berada dalam keadaan paling bersih dan segar. Itu dia. Itu sebab kena bangun awal pagi. Okay? Jadi kalau kita berada di waktu awal pagi itu, maka ia adalah waktu terbaik untuk kita buat kerja yang suka. Kerja yang suka ni contoh macam depa yang duk belajar tu lagi, adik-adik kita tu, adik-adik yang nak SPM tu, bangunlah sebelum subuh kan. Sebab waktu itulah kita mampu untuk fokus dan daya ingatan kita berada pada tahap yang maksimum. Ini yang dikaji oleh para saintis kita lah kan. Dan waktu pagi kita akan menikmati cahaya matahari pagi kan. Ini dia fungsi cahaya matahari pagi, ya, merangsang otak manusia ni untuk merembeskan, ya, hormon serotonin, itu hormon gembira lah kan. Jadi pada waktu yang sama, hormon yang dipanggil kortisol atau hormon stres ni, ya, manusia secara semula jadi memuncak pada waktu pagi untuk memberi tenaga untuk kita bangun lah. Dia nak bagi kita bangkit. Jadi orang yang bangun pagi ni dan dapat pula cahaya matahari awal, ya, lebih cenderung untuk lebih positif, ceria, dan juga kurang berisiko lah terkena gangguan emosi. Contoh macam anxiety tu kan. Kalau ada, ya, di antara anda yang sekarang ini mendengar, kalau ada masalah anxiety ni atau kemurungan, tolonglah bangun sebelum subuh. Nikmati waktu subuh yang penuh dengan zat yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua.

0: Ceria Pagi. Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan prasaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jangan kesal ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
3: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama bergerak, yang kedua kuatkan otot, yang ketiga jaga berat badan, yang keempat belajar teknik mengangkat barang yang betul dan yang paling penting jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.

Surya matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu, yes it's for you. Terima kasih yang sedang mendengar melalui RTM Klik yang sedang bertebaran di atas muka bumi Allah, di mana saja anda dengan ya dua kaki anda yang sedang berjalan ataupun menggunakan apa juga kenderaan, selamat semuanya ya, sambil tu mendengar Ceria Pagi ya. Sehingga 11 pagi nanti, insyaAllah 9.15 minit pagi nanti set saja lagi. Tak lama mana dah. Kita nak hangatkan pagi kita lagi dengan masa-masa manis kembali bersama anda pagi ni. Apa agaknya? Nantikan set lagi ya. Selepas berita tepat pukul 9 pagi, selepas tu anda akan akan mendengar ya beberapa perkara yang sangat sangat baguslah untuk kita jadikan panduan bersama, insyaAllah. Ya, cuaca seperti yang kita lihat ketika ini di kawasan anda juga ya, ada yang katanya duk kelabu atap lagi ni. Dia juga kata elok je begini. Tapi yang pasti ya, udara pagi pada awal pagi adalah paling bersih. Kalau kita nak tahu, paling-paling bersih dan kurang pencemaran berbanding pada waktu-waktu lain. Awal pagi memang antara waktu udara itu ya akan memberi kepada kita satu yang dinamakan vitamin D. Sebab antara 7 hingga 9 pagi ya, cahaya matahari pada waktu itu adalah vitamin D semula jadi yang akan meresap ke seluruh tubuh badan kita. Wah, dahsyat. Itu dia kan. Kita kalau dapatlah nikmat-nikmat yang ada kat muka bumi Allah ni kan, kita bersyukur sangat. Kita bersyukur dan kita terus bersyukurlah sampai bila-bila. InsyaAllah. Langkawi FM.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Masa-masa manis kembali bersama anda pagi ini. Suria Matahari nak kongsikan dengan anda tentang penemuan potensi. Di mana penemuan potensi ni maksudnya di sini kuasa minda seseorang itu. Bagaimana manusia mampu bertahan ya dalam situasi ekstrim. Okey, seperti contoh ya, contoh terselamat di dalam hutan atau situasi hidup dan mati hanya dengan menggunakan kekuatan mental. Tu dia. Macam kita lah yang duk melawan arus macam-macam ni kan. Yang mana sepanjang perjuangan kita dalam hidup kita ini, kita akan menempuh pelbagai rintangannya, ujiannya. Ya, cabarannya, halangan pun, macam-macam hal. Tetapi dengan penemuan potensi ini, kita mampu mengatasinya dengan kekuatan mental kita. Betul lah orang kata kan. Apa yang kita fikir tu, kita fikir berkali-kali kan. Contohlah kita fikir, akan jumpa dia ni, akan jumpa, akan jumpa, akan jumpa. Fikir ni tiap-tiap hari ni duk sebut akan jumpa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun tunaikanlah ya apa yang kita sebut-sebut itu. Kan? Ajaib kan? Itulah realitinya. Begitu juga dengan kekuatan mental kita. Bila kuatnya mental kita, maka kita merupakan seorang manusia yang mana dapat ya, dapat mengatasi kesukaran hidup itu. Jadi penemuan potensi ini dipegang oleh diri kita semua dengan begitu kuat sekali. Maksudnya kita dapat memecahkan had diri, breaking limits, orang putih kata. Okey, di mana isu ini ialah bagaimana manusia mampu melatih diri untuk mencapai tahap luar biasa. Okey, contohnya kita ni dalam bidang akademik, okay, kita mampu mencapai kejayaan yang besar kan. Juga dalam bidang-bidang lain, sukan ke ataupun kerjaya kita hari ini, pekerjaan kita hari ini, tidak kira kita bekerja dalam apa sektor sekalipun, tapi penemuan potensi ini pastinya memberi impak yang sangat baik dalam kehidupan kita, kerana kita berdepan dengan macam-macam cabaran. Kalau kita yang berkejaya, kejaya kita juga berdepan dengan pelbagai ya ceritanya. Jadi kita mampu menghalangi segala rintangan itu dengan kekuatan mental tersebut. Bagaimana nak dapat kekuatan mental itu? Ini yang Suria Matahari nak terus kongsikan dengan anda. Terus bersama Langkawi FM, masa-masa manis.

Ceria Pagi. Bagaimana kita nak dapatkan ya sesuatu yang boleh membuatkan kita terbang dan terbang lebih tinggi. Itu dia. Penemuan potensi diri ini adalah proses meneroka di mana kita mengenal pasti ya dan memahami bakat terpendam yang ada, minat serta kekuatan genetik atau personaliti yang ada dalam diri kita tu. Jadi, ramai individu tidak sedar ya kelebihan pasif itu dalam diri masing-masing, menyebabkan ada yang berasa tersangkut dalam kerjaya atau kehidupan peribadi. Jadi kaedah penemuan ni macam kita ni kan, bila kita tengok diri kita, ya aku ni macam-macam boleh buat kan, macam tu kan. Jadi kita menilai kekuatan kita, kelemahan kita apa dia, peluang kita dan ancaman yang ada. Itu dia. Jadi penerokaan aktif kita, self discovery bagi kan. Jadi kita keluar dari zon yang selesa. Kita cuba kemahiran baharu dan kita berani mengambil risiko untuk melihat sejauh mana kemampuan diri kita ni. Itu dia. Jadi bila kita menggunakan metodologi psikologi, ini dinyatakan oleh pakar kita lah, atau pemetaan potensi diri kita sendiri seperti konsep personality ya, untuk mendedahkan kecenderungan bakat semula jadi yang ada dalam diri kita. Ada orang yang sangat berbakat dalam masakan dan dia mampu memasak untuk orang ramai, untuk beribu-ribu orang. Itu satu kelebihannya. Dia mampu memasak makanan yang kreatif, yang inovasi. Itu contoh ya, di mana bakat itu dikembangkan melalui usahanya dan sokongan di sekelilingnya. Jadi inilah yang perlu kita kenal pasti ya. Contohnya dalam diri anak-anak kita, anak-anak anda semua kan, bagaimana kelebihan yang ada pada dirinya. Tidak boleh diukur daripada hasil dia menjawab peperiksaan. Tidak boleh diukur dari itu sahaja. Sebab perkembangan seorang manusia itu bukan dari satu laluan. Banyak laluannya. Okay? Jadi kita melihat dia. Keupayaan seseorang itu untuk mengawal dan menguruskan minda, emosi kita, tabiat kita, serta tingkah laku kita ya secara sedar demi kita untuk mencapai pertumbuhan peribadi yang berterusan. Jadi bila kita dapat kekuatan ini untuk mengawal minda kita, tabiat kita dan apa sahaja keadaan diri kita, kita mampu mendorong emosi kita kepada tindakan yang mengikut maklumat atau nilai hidup kita yang kita mahukan. Contohnya kita impikan sesuatu. Bila kita ada kekuatan mental ini, kekuatan menguruskan minda kita sendiri, emosi kita sendiri dan cara hidup kita, maka kita akan menjurus kepada ya pencapaian impian yang telah tersemat di fikiran kita. Maksudnya kita bercita-cita tentang sesuatu, kita fokus padanya dan kita laksanakan dengan konsisten, dengan tidak pernah lemah semangat dan tidak pernah berputus asa, maka kita akan mencapai apa yang sedang kita fikirkan, apa yang sedang kita fokus, apa yang kita sedang tuju. Itu dia. Jadi di sini jelas ya, kalau kita ada kesedaran diri, kita memahami corak pemikiran kita sendiri, emosi kita sendiri dan pencetus diri sendiri, triggers, okay? Jadi keupayaan untuk kita bertenang juga, untuk menguruskan stres kita dan mengawal tindak balas emosi negatif kita sebelum kita bertindak. Ini penting kan. Kita ada emosi negatif kita, tapi kita kena bertahan dan tidak bertindak mengikut emosi negatif itu. Itu dia. Jadi kita nak motivasikan diri kita, kita mempunyai dorongan dalaman yang kuat untuk terus maju walaupun berhadapan dengan rintangan. Okey? Dan keupayaan kita juga untuk bangkit semula daripada kegagalan dan melihat cabaran tu sebagai peluang untuk kita terus belajar. Okey, kembali selepas ini. Banyak lagi yang sangat-sangat
baik untuk kita jadikan panduan untuk kita semua, insyaAllah. Langkawi FM.

0: surya, matahari menyinar ke hati anda. Selamat pagi, Langkawi FM.
1: Penemuan potensi self-mastery, okay? Jadi penemuan potensi ini dalam diri masing-masing. Jadi tidak sesekali kita menyatakan dalam diri kita lah, aku tak macam dia lah, dia hebat, aku ni siapalah, tak mau macam tu, okay? Kalau kita nak dapatkan potensi diri kita, kita tak boleh ada perasaan yang begitu. Begitu juga ibu bapa terhadap anak-anaknya, tak maulah condemn dia, hang ni teruk lah, hang ni pemalas. Kan macam tu, kan? Aduh, lagilah budak tu akan macam, ai, dia malas lah, dia malas sungguh lah. Tunaya. Jadi di sini kita tahu bahawa setiap daripada kita ada potensi yang tersendiri, yang tak ada pada diri orang lain. Mungkin nampak macam sama kan, sama lah, aku boleh nyanyi, aku pun boleh nyanyi, tapi lain kan. Itulah hebatnya ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, diberi keistimewaan kepada makhluk yang diciptakannya dengan kepelbagaian. Nampak sama tapi lain, setiap orang, setiap makhluknya lain. Macam anak kembang lah kan, nampak sama tapi lain perangainya, kan, lain PN-nya, gitulah. Jadi di sini kita perlu dapatkan potensi diri kita masing-masing, okay? Di mana potensi ini akan membangkitkan diri kita yang dulu menjadi orang hari ini dan seterusnya, yang mana kita akan rasa terkejut ya, bila tengok transformasi pada diri kita apabila kita ada mentaliti yang sebegini. Okay, Suria Matahari kongsikan dengan anda salah satu contoh yang ringan lah. Banyak contoh sebenarnya ya. Contoh seorang pelajar atau remaja ni. Dia seorang yang malas sangat, tiap kali ibunya suruh kemas rumah, lipat kain, dan dia akan bertangguh. Dia buat sambil lewa. Okay? Jadi kita perhati ya, orang panggil flow state dia. Itu satu hari tu, dia bosan dan mula mengemas serta menyusun semula kedudukan barang-barang tu lah, dekat meja belajarnya. Jadi dia susun buku tu ikut warna, dia masukkan alat tulis dia dalam bekas khas, dia melabel setiap lacinya. Dia tersedar dia telah menghabiskan masa 2 jam untuk melakukannya tanpa rasa bosan langsung. Jadi bila mak dia masuk ke bilik, dia tu terkejut tengok transformasi tersebut. Lalu ibunya memujilah kan, wah, kemasnya teraturnya, sedap mata pandang kan. Aduh dia. Jadi di sini kita buat kesimpulan bahawa dia mempunyai potensi dan menemui potensi. Dia mempunyai bakat semula jadinya dalam organisasi, kekemasan, pengurusan ruang. Begitu kan. Jadi dia pun sedar dia bukan malas untuk mengemas, tapi dia cuma tak suka mengemas secara rawak. Dia perlukan sistem. Okey, di mana di sinilah kita dapat faham sikap mengawal selia dan tabiat itu. Jadi bila dia mengetahui kekuatannya, tiap kali dia rasa malas untuk belajar, dia akan gunakan formula self mastery tadi, itu dengan mengemas meja selama 5 minit terlebih dahulu untuk dia menenangkan mindanya dan menaikkan mood fokusnya. Okey, di sini dia mula membantu ibunya menyusul atur barangan dekat dapur, dekat store rumah, kan? Dia ikut sistem susunan yang betul. Jadi hasilnya, rumah itu akan menjadi lebih kemas, barang mudah dicari, dan dia tidak lagi digelar sebagai si pemalas. Dia menggunakan potensi menyusun atur itu untuk memastikan jadual harian dan ruang belajarnya lah lebih bersistematik. Okey, jadi inilah contohnya di mana dia menggunakan potensi. Tidak semestinya berkait dengan kejayaan besar, benda-benda kecil pun kan. Jadi mudah untuk kita faham di sini bahawa bila kita menemukan potensi dalam diri kita, kita akan membangkitkan satu fenomena yang sangat baik dalam kehidupan seharian kita. Itu antara contohnya, banyak contohnya lain yang mungkin Suria Matahari akan kongsikan dengan anda di masa-masa akan datang dalam Masa-Masa Manis.

0: utama.
1: Aku umpama pengukir tanpa pahat dan penukul, tanpa ilham yang luhur, hanya khayalan yang jujur. Maka dengan khayalan, aku ukir permata, ku jadikan istana. Aha, kita berdua. Wah, begitu kena sekali ya dengan topik masa-masa manis pagi ini, penemuan potensi self-mastery. Di mana kita semua tak mustahil dari impian. Dari permulaan berkhayal ni, bercita-cita tinggi, berimpikan sesuatu, maka kita terus laksanakan dengan usaha kita sendiri dan kita konsisten, kita terus jalan. Tak tengok dah kiri kanan belakang. Yakin ya dengan potensi diri itu, maka akhirnya apa yang kita impikan dapat kita capai. Okey, jadi perlu kita tahu kesedaran diri. Kan kita kena ada kesedaran diri supaya kita dapat menemukan potensi diri kita masing-masing. Jadikan apa yang Suria Matahari kongsikan pagi ini sebagai salah satu daripada sumber kekuatan untuk mencari potensi dan terus melaksanakan tanpa kita ragu lagi. Sebab bila kita gunakan ya kaedah-kaedah ini, insyaAllah kita akan mencapainya. Okey, senaraikan tiga perkara paling mudah untuk anda lakukan dan yang mana perkara itu telah anda dapat pujian daripada orang lain. Itulah antara kekuatan anda, potensi anda. Keluar dari zon selesa, cuba sekurang-kurangnya satu hobi, kemahiran atau aktiviti baru yang belum pernah anda lakukan. Setiap bulan lakukan. Okay? Perhatikan aliran fokus, kena pasti aktiviti yang membuatkan anda begitu khusyuk dan gembira sehingga terlupa waktu apabila anda melakukannya. Dan ambil ujian psikologi ni pun bagus juga ya untuk anda lakukan untuk penilaian bakat, untuk mendapat gambaran objektif tentang kecenderungan diri sendiri. Dan mintalah maklum balas, tanyakan kepada contohnya tiga rakan rapat atau mentor atau orang yang boleh anda percayai tentang apa yang mereka lihat sebagai kelebihan terbesar yang mana anda mungkin tidak sedari. InsyaAllah. Terus bersama Langkawi FM.
2: Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Ceria pagi.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Selamat pagi Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Terima kasihlah yang mendengar. Tak pi mana katanya. Duk dengar Langkawi FM situlah. Ya Allah, bagusnya. Terima kasih yang juga sedang mendengar melalui RTM Click. Okey, Suria Matahari dah bawa semangat berkobar-kobar dah dari awal pagi tadi kan. Sampailah lah. Tak maulah bila tengah hari lepas makan mengantuk lemau kan. Terus lemau sampai ke balik. Tu dia. Tak mau. Kita kena sentiasa bertenaga. Macam mana nak dapat tenaga tu? Ha kan? Yang macam-macam kongsikan. Macam mana kita nak dapatkan tenaga tu? Memanglah kan. Tak akan berlakulah dalam hidup kita ini 100% semuanya perfect, sempurna. Tidak. Ada. Adalah sikit kan. Maksudnya macam mana kita nak konsisten tu kan. Itu penting. Jadi nak konsisten ni pun satu hal juga. Payah. Payah kalau tak mau lagi tak jadi. Kan? Dia asal mau. Jadi apa saja dalam diri kita manusia ni kan. Asal mau. Kalau dia mau, dia teringin, dia nak. Dia pulun. Dia pulun macam orang Kedah duk kata pulun, Kedah pulun. Tapi kalau dia tak mau, suruhlah apa pun. Cakaplah berbuih mulut pun. Jenuh kan? Jenuh ketuk. Macam adik-adik kita zaman sekarang ya. Gen Z. Katanya Gen Z. Gen Alpha. Amboi banyak gen eh. Sangat berbeza dari segi pemikiran, tingkah laku, cara hidup kan, budaya yang dibawakan. Sehingga ke hari ini ada banyak perbezaan dari segi teknologi juga. Jadi kita mengalami perubahan dari zaman ke zaman sehingga ke akhir hayat kita. Dan nanti generasi baru pula melalui zaman-zaman seterusnya selagi dunia ini ada. Maka di situlah kita faham ya, bahawasanya kita ni kan, apa yang kita fikirkan, itulah yang akan mendorong kita. Maka kalau kita nak benda tu menjadi, contoh dalam usaha kita, kita nak menjadi, kita fokus dengan benda tu, tidak mustahil ia menjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan usaha kita yang berterusan. Tapi ada kalanya ya, dalam perjalanan kita itu kita akan menemui kekecewaan kan, kita akan menemui ya satu keadaan lemah semangat kan. Tak apa, kita belajar dan kita lawan keadaan itu, kemudian kita bangkit semula dan kita teruskan perjalanan kita. Begitulah sehinggalah pada akhirnya kan, sehingga ke hujung nyawa lah orang kata. Macam itulah cik kan. Semangat nak bawa bersama anda. Terus tersenyum bersama Langkawi FM. Ya untuk

0: Amboi, sedap nampak. Tengah makan apa tu?
1: Eh, Bella. Saya tengah makan nasi ayam sambal pedas. Sedap ni, Wak. Makanan pedas-pedas ni memang kenalah dengan selera saya.
0: Oh, tapi kan Sadiq, makan pedas pun kena beringat tau. Kalau makan secara sederhana tak apa, tapi jangan berlebihan. Sebab kerap makan pedas boleh jadi masalah pencernaan dan kerengsaan perut tau.
1: Okey, bos. Baik.
0: Eh, bercakap pasal makanan ni kan, awak tahu tak wujudnya sambutan Hari Makanan Sedunia?
1: Oh, iya ke? Bila tu?
0: Hari Makanan Sedunia disambut pada 16 Oktober setiap tahun. Nak tahu tak apa tujuan sambutan ni?
1: Mestilah. Nak.
0: Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran global mengenai isu-isu berkaitan kelaparan, keselamatan makanan, pemakanan sihat dan usaha membasmi kemiskinan di seluruh dunia.
1: Oh, begitu. Bagus eh. Ada sambutan macam ni bagus untuk pengetahuan am dan juga kesihatan kita.
0: Selamat Hari Makanan Sedunia semua.
2: Adakah anda tahu osteoporosis boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah malah tanpa sebarang tanda awal? Sempena Hari Osteoporosis Sedunia, ayuh lindungi tulang kita, amalkan pemakanan seimbang, dapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif dan lakukan pemeriksaan kesihatan jika berisiko. Jangan tunggu sehingga tulang patah. Cegah osteoporosis, kuatkan tulang, kekalkan kualiti hidup. Sayangi tulang anda.

0: I beli telur nampak?
1: Ya. Yeah. Nak ke?
0: Dah.
1: Anak, ambil kau. Anak.
2: Ted, Abah Halim. Hei, budak ni, Ted.
3: Ada dia punya muka. Makan telur.
4: Tapi di mana dia? Kata Susiana, Roy sudah pergi di bandaraya ini.
5: Kalau begitu, di mana kita cari dia? Roy, hati kau keras.
6: Kalaulah aku tidak terburu-buru membuat keputusan, mungkin ini semua tidak akan berlaku.
7: Jangan kesal ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
8: Jom kita layan perasaan 80 minit setiap hari sepanjang November ini. Ekspresi Kenangan, 5.30 minit petang.
9: Langkawi FM.
10: Azura!
8: Suria matahari menyinar ke hati anda. Celah pagi, Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM. Ya untukmu. Yes, it's for you dan Suria Matahari nak say hi, hi. Hi dekat kawan-kawan kita. Ha, kawan-kawan eh. Tak mau lawan. Kawan-kawan. BFF. Ha, tu dia pendengar Langkawi FM yang terus bersama kami. Dan anda yang sedang menonton di TT Live Langkawi FM. Terima kasih. Kita ada Cerik Kampung Lisa. Ha, Cerik Kampung ni dekat Ulu Melaka tu. Ha. Tak apa, nanti di kompleks baru kami RTM Langkawi dekat lagi dengan Ulu Melaka tu. Ha. Nanti kalau kami nak pi makan tengah hari kan, kita boleh pi dah dekat Ulu Melaka tu sebab tak terasa jauh sangat. Kalau dari Bandar Kuah ni kan kat Tabung Haji ni jauh lah sikit kalau nak pi belah sana, tapi tak apa. Sejam ada dan kan. InsyaAllah. Dan juga yang lain-lain. Yang sedang menonton di TT Live. Hai semua. Wah, dia depa bagi love dekat Suria Matahari pagi ni. Terima kasih lah. Love banyak-banyak tu, ha. Okey. Ada yang tanya hari ni pakai baju warna apa lah pula. Aduh. Tiap-tiap masa ialah kan kita ni akan bertukar-tukar warna. Ha? Hari ni Suria Matahari serba putih. Serba putih awak. Aha. Okey, kalau nak tengok kenalah pergi ke TT Live Langkawi. Akan sempat lagi lah sebelum berakhir ceria pagi. 11 pagi nanti anda akan bersama dengan Natia dalam Activate di Langkawi FM. Okey, siaran bahasa Inggeris ya. Siaran bahasa Inggeris akan menyusul sebentar lagi. Natia tengah buat promosi sekarang ni dengan baju batiknya. Wow. Amboi. Anggun ya. Alhamdulillah. Sentiasa anggun orangnya. Okey. Sempat lagi untuk SM kongsi dengan anda sikit lah tentang macam mana kita nak naik selera makan. Takut juga yang nak kurangkan selera makan sebab takut badan naik kan. Tapi macam mana pula bagi mereka yang nak naikkan selera makan yang tak ada selera. Kita akan melalui fasa ini ya. Fasa yang kita semua tak mau. Tak ada selera makan. Ui, payahlah kan. Dan tahukah anda kalau kita makan makanan yang bunyi kruk-krak-kruk-krak kan. Kruk-krak-kruk-krak. Ini terbukti ya secara saintifik boleh meningkatkan selera makan, dapat bagi kepuasan dan akan ubah mood kita. Kalau mood kita tak elok, cari keropok ke apa kan. Keropok ikan ke apa-apa sajalah, keropok ke benda-benda yang bunyi kruk-krak. Itu dia. Okey, confirm naik mood tu. Okey, tak percaya kenalah cuba layan Langkawi FM. Ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menghasilkan siri dokumentari khas mengenai petugas barisan hadapan semasa pandemik COVID-19 pada 2020.
0: RTM 80.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Celah pagi Langkawi FM.
4: Terima kasih penolong jurutera yang bertugas sejak awal subuh tadi, Syafiq, di bilik MCI yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Selepas ini bersama dengan Natia, aktivit di Langkawi FM. Semangat kawan kita dengan baju batiknya pagi ini. Tu dia, saya lagi boleh tengok . Okey, dan insyaAllah suria matahari kembali bersama anda pada minggu depan pula lah, seperti biasa hari Selasa dan Khamis, insya Allah. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh, untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah.

0: Knockaway FM.
1: One of 4.8 Langkawi FM.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
3: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad ala ardi. Damut damut ala ardi. Baruhna baruhna. Yani bamut kula. Yani
0: ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
4: More music.
5: More music.
4: Let's talk.
5: Let's talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menghasilkan siri dokumentari khas mengenai petugas barisan hadapan semasa pandemik COVID-19 pada 2020.
0: RTM 80.
3: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: ya untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
2: Ekspresi.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah, Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Alhamdulillah hari ini ekspresi hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Cici teman anda kembali kan bersama dengan Cici sehari kami seperti biasa. Okay? Dan terima kasih juga pada rakan penyampai Natia Zainal yang telah menemani anda daripada pukul 11 pagi tadi hingga pukul 3 petang. Pastinya kawan dah lapar kan? Lapar sangat ke tu? Kan? Mestilah lapar daripada pukul 11. Tak pergi mana, koma duduk je dalam studio ni kan? Okay? Baik, silalah makan kepada anda yang mungkin baru juga sahaja menjamu selera. Selamat menjamu selera diucapkan. Dan hari ini juga ada yang balik awal kan, selamat memandu. Okey, ya, kepada anda yang sedang memandu dan yang mendengarkan kami Radio Malaysia Langkawi FM melalui frekuensi 104.8, anda juga boleh dengarkan kami di rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, untuk jam yang pertama ekspresi setiap hari Khamis, kita ada Adin sebentar sahaja nanti pukul 3.30 minit petang. Tapi suka saya untuk ulangi, okey. Adin buat masa sekarang adalah siaran ulangan sahaja. Okey, jadi terus ke Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Hai, beli telur nampak?
1: Ya. Nak ke?
0: Dah.
1: Anak, ambil kau.
0: Litik! Abah Litik! Hei, budak Litik!
2: Ada dia punya muka. Makan telur.
3: Tapi di mana dia? Kata Susiana, Roy sudah pergi di bandaraya ini.
4: Kalau begitu, di mana kita cari dia? Roy, hati kau keras.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqh.
2: Bak Harun ni rajin beribadah, Maryam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Tin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Maryam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di ruang udara Radio Malaysia, Langkawi FM. Dan seperti yang kita wawarkan di awal tadi, 3.30 minit petang, kita akan bersama dalam rancangan Ad-Din. Dan bertemankan saya ini yang bahagia, Ustaz Zahir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita akan meneruskan pengajian kita. Tapi sebelum itu, Ustaz akan mendengarkan bacaan doa dulu. Kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzi. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Amin.
0: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayna ya Allah abwabal khair wa aftah alayna ya Rahman abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqa wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim sharrid dunya wa sharril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sillana umuruna ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamatu wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa akhiratana. Allahumma atina anfusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'uzubika min halin ahlin nar wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin amin rabbil alamin. Baik, kita akan teruskan pengajian kita hari ini di mana minggu lepas kita telah pun tamat surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk surah yang ke-30 iaitu surah Ar-Rum. Dan hari ini ustaz akan mendengarkan bacaan surah Ar-Rum dari ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Silakan ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dalam kuliah tajwid Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini dapat membantu kita sedikit banyak untuk sama-sama kita memperbetulkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan dapat sama-sama kita mempelajari hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan ayat suci Al-Quran nanti insya-Allah. Untuk petang ini seperti biasa kita akan sambung bacaan kita. Kita akan masuk surah baru, surah Ar-Rum, itu bermula ayat 1 hingga 15 di halaman 404. Dan seperti biasa, pohon tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada ketika ini, tolong semak dulu bacaan saya di halaman 404. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam

0: خلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
1: صدق
0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, itu dia surah Al-Rum ayat 1 hingga 15 yang telah diperdengarkan oleh bagi ustaz. Jadi kita buka talian kepada anda untuk sama-sama mendengarkan bacaan anda di talian 04969-8533 ataupun 969-8534. Kita terima manggil yang pertama ini, insyaAllah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Mangah, silakan.
2: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Taklah kami cuaca macam mana petang ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tapi setelah masa sampai nampak geduk-geduk.
1: Ha, geduk-geduk.
0: Banyak geduk. Ha. Geduk-geduk, tapi insya-Allah kita tak geduklah.
2: Sama-sama sini pun mendung.
0: Ha, mendung. Insya-Allah kita sentiasa baca Quran, tak mendung insya-Allah.
2: Memang nak baca tentang ayat buku ni.
0: Mangah, kita baca saya mula-mula nak ambil di muka surat 405 tu mudahlah bagi dua kan. Ha. Tapi tengok orang pertama baca banyak baris berbanding orang yang pertama, orang yang kedua. Di saya mula daripada ayat 1 jugalah. Mak Ngah baca ayat 1 sampai ayat 8. InsyaAllah.
2: Ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: رحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih dekat Mak Angah yang buat bacaan cantik pada petang ni. Alhamdulillah. Untuk petang ni saya nak cerita sikit tentang hukum wakaf pada kalimah kalla.
0: Ya, ya.
1: Kalau hari itu kita bincang apa ni kalimah
2: bala.
1: Bala. Jadi untuk petang ni kita tengok di halaman 86 siapa yang ada apa ni kitab risalah panduan tartil al-Quran. Ada perbahasan dia apa ni kala ni ada 33 tempat. Hukum bacaannya terbahagi kepada 4 bahagian. Untuk petang ni saya ambil yang pertama dulu. Iaitu kala yang elok diwakafkan padanya. Bila kita jumpa kala ni kita elok kita wakaflah. Dan harus diibtidakkan dengan kalimah yang berikutnya. Jadi kita kena tanda elok wakaf pada kala walaupun nafas kita panjang lagi elok diwakaf ambil ayat selepas tu. Jadi ayat yang dimaksudkan tu ada 11 tempat. Yang pertama wakaf pada ayat 79 surah Maryam.
0: Maryam
1: 79. Ayat dia kita ambil petikannya amit takhadha indar rahmani ahda kalla. Berhenti kat situ elok. Kemudian ambil ayat selepas sanat tubu ma yakul.
0: Kita terus bacaannyalah ustaz kan.
1: Ya. Ya sama. Yang kedua surah Maryam ayat 82. Saya kufuru nabi ibadatihim. Kita wakaf. Lah apa ni kita baca liyakunu lahum izza liyakunu lahum izza benar kalla. Tu kita ambil dengan saya kufuru nabi ibadatihim. Yang ketiga surah Al-Mu'minun. Ayat 100. Ayat 100 eh? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla berhenti kat situ. Ambil innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Kalau surah Mu'minun ni orang keliru ke tak? Pasal dia dua tempat yang satu.
1: Sebab tu kena tanda. Ada kan? Ada yang kadang-kadang ada tiga pun dah. Jadi kita tanda hak yang mana kita nak elok kita wakaf, hak mana kita tak boleh wakaf. Yang hari ni kita wakaf. Yang keempat dalam surah Saba ayat 27. Saba 27. Ingat apa dia nak kena nak baca ingat tu dia ambil masa kan. Saya mak surah sajalah. Surah Saba ayat 27 yang kelima surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 15. Yang keenam Mak Angah ada buku kan?
0: Ada.
1: Tu Mak Angah tengok yang keenam surah Al-Ma'arij ayat 39. Al-Ma'arij ayat 39. Yang ketujuh surah Al-Muddathir ayat 16. Ayat 16. Yang ke-8 surah Al-Muddathir ayat 53. Al-Muddathir 53. Yang ke-9. Yang ke-9 surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 14. Yang ke-10 Al-Fajr. Al-Fajr ayat 17. Yang ke-11 Al-Humazah ayat 4. Kalau kita duk tengok ni, kita baca Al-Humazah tu banyaklah kala layum bazan nafil hutamah kan. Tapi kalau ikut dalam buku ni, kita elok wakaf.
0: Wakaf. Tapi kita ketakui juga tu.
1: Kita ketakui. Tapi dia kata elok kan. Elok. Elok kita wakaf. Maknanya kalau kita sambung. Tapi kebanyakan orang sambung.
0: Banyak orang sambung lah.
1: Tapi kalau ikut dalam buku yang kita pegang ni, buku risalah panduan tartil Al-Quran, elok dia wakaf. Ya.
0: Kita tengok dalam ni, dia suruh kita berhenti bacaan kita.
1: Ya, kita berhenti dekat kala. Kemudian kita ambil ayat selepas tu.
0: Layum badan.
1: Jadi kita dah tanda dah. Sebab mungkin nanti jumpa lagi kala di muka surat yang sama, tapi kala hak jenis lain. Sambil-sambil tu nanti ada masa buka balik yang saya sebutkan tadi, surah-surah yang kita maksudkan tadi, ayat-ayat yang dimaksudkan tadi, kita tanda dulu. Supaya bila kita baca, elok kita wakaf pada kalimah kala, kemudian kita ambil ataupun ibtidak dengan ayat yang selepasnya. Berikutnya kita akan sambung balik kala cerita lain pula, minggu depan lah pula kala kedua tu kan. Ada banyak kan? Jadi kalau kita tak tanda, mungkin kita terlepas pandang. Kecuali lah memang ahli dalam Al-Quran tu, cerita lain lah. Kita takat yang kita reti sikit-sikit tu, mungkin kita tak ingat. Jadi yang nak selamat, kita tanda. Tanda tempat-tempat yang tadi, dia kata apa, bertajwid pada membaca hukum kalimah wakaf, kalimah kala, ianya terdapat 33 tempat. Ada banyak. Dalam 15 surah. Ada 4 jenis. Yang pertama, elok diwakafkan padanya. Mana padanya, kembali kepada kala. Dan harus diibtidakkan dengan kalimah yang berikutnya. Jadi ada 11 tempat tadi. Kita harap sahabat-sahabat dengar, sempat tandalah surah-surah yang dimasukkan tadi.
0: Boleh cari.
1: Carilah, jangan kena bagi kerja rumah sikit, homework sikit. Kini bagi homework sikit untuk balik cari, nanti kita baca balik insya-Allah. Ya, terima kasih dekat Mak Ngah yang buat bacaan, sebab kita tak sempat nak hukum-hukum tajwid ni, mungkin sekejap lagi kok ada pemanggil yang kedua. Terima kasih dekat Mak Ngah yang sentiasa menceriakan kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mak Ngah yang bersama-sama kita untuk hari ini. Baik, kita masih lagi buka talian kepada anda. Anda boleh hubungi kami di talian 969-8533 ataupun 969-8534. Tadi Mak Ngah dah baca ayat 1 hingga ayat 8. InsyaAllah, yang ini ayat 9 hingga ayat 15 lah. Kalau yang seterusnya, kalau ada pemanggil. Kita ada lebih kurang 9 minit lagi, Ustaz. Untuk sama-sama, mungkin ada Ustaz nak apa ni, hurai sedikit apa yang tadi tertinggal.
1: Sebenarnya saya simpan untuk pemanggil yang kedua ni. Tapi kut-kut ada, saya simpan dulu. Saya ambil pengajaran dulu lah.
2: Okey, boleh.
1: Kalau sempat, kita ulang balik lagi insyaAllah. Untuk pengajaran ayat yang saya ambil hari ni lah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, kalau kita baca kat sini. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqbatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa asalu aru tanpa habislah. Dia apa cerita dah dalam ayat ni? Dari ayat ni Allah bertanya, tanya kita, tanya orang-orang apa selepas Nabi Muhammad, lepas apa umat-umat terdahulu. Tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi ini dan melihat kesan-kesan peninggalan umat-umat yang terdahulu yang gagah lagi perkasa. Tapi Allah hancur binasakan mereka kerana mereka kufur dan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak, tapi saya sempat ambil untuk petang ni, saya ambil 5 saja, ada 6 sini. Yang pertama, kaum-kaum yang Allah binasakan. Jadi bila kita berjalan di atas muka bumi ni, kita akan jumpa kesan-kesan peninggalan umat terdahulu yang Tuhan simpan sampai sekarang ni ada. Contoh yang saya sebut dekat Laut Mati kan. Tu cerita Nabi Allah Lut. Kaum-kaum dia kan. Kalau kita pergi kat Mesir, Fir'aun hak tenggelam tu duk ada lagi dalam museum kan. Tuhan tunjuk. Jadi untuk apa? Kita berjalan, kita tengok umat-umat yang terdahulu ni hebat-hebat, kaya-kaya. Tapi Allah binasakan. Yang pertama, kaum Nabi Allah Nuh. Kita pun faham, Allah Ta'ala tenggelamkan mereka dalam banjir yang sangat besar. Kita tahu Nabi Nuh ni umur dia panjang. Panjang, lama. Lebih kurang 1,000 tahun. Dia berdakwah kepada kaum dia. Dalam ramai-ramai tu tak berapa orang pun. Tak sampai 100 orang pun yang beriman dengan dia. Umur 1,000 tahun. termasuk anak dia juga dan isteri dia tak beriman. Ha? Dan mereka kufur. Ha, di dalam peristiwa tu, dalam Quran sebut, Nuh panggil anak dia, mailah naik dengan kami. Mm-hmm. Irkam ma'ana, mailah naik atas kebut Abu Sa' ni. Walaupun kaum-kaum dia kata, Nuh ni seorang yang gila. Mm-hmm. Tak gila apa, orang buat bot dekat laut, dia buat bot atas bukit. Mm. Ha, dia tak orang gila lah. Rupanya Allah tenggelamkan semua kaum-kaum yang tidak bersama dengan Nabi Nuh. Yang kedua, kaum Ad, iaitu umat Nabi Hud. Tuhan turunkan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, mematikan habis semua tu. Hmm. Kencang dan dingin, Allah Ta'ala boleh buat macam-macam. Lah ni kita tengok saat panas, saat sejuk kita kan. Hari ni pisau semua pula kan. Yeah. Untuk tak duduk kan. Tuhan boleh buat apa saja. Yang ketiga, kaum Samud, iaitu umat Nabi Allah Saleh. Mana kita tahu mereka ni juga tak percaya dekat apa yang disampaikan oleh Nabi Allah, Nabi Saleh. Kisah dia tentang apa ni unta. Allah Ta'ala bagi unta kan dikeluarkan daripada celah batu. Kita baca memang seronok. Jadi Allah turunkan bala di mana malaikat Jibril menempik kaum tu. Tubuh mereka berkecai, pecah. Mm-hmm. Tempikkan sekali, tempik, mati habis. Mm. Pasal apa? Pasal kufur dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah, Saleh. Bukan tegak di bawah kufur, di bawah sembelih pula tu, unta tu.
2: Yeah.
1: Cerita dia panjanglah pula kan. Yang keempat, Nabi Lut yang saya sebutkan tadi, Allah terbalikkan bumi Sodom, iaitu laut mati yang ada sampai sekarang ni. Mm-hmm. Saya bisa sampai dua kali kat situ. Kita tengok, nampak, dia bukan laut, dia
2: tasik
1: yang Allah angkat sampai ke tempat tinggi lah. Mm. Dalam Quran sebut angkat, dihempahkan balik. Mm. Dihempah jatuh, hak yang bawah naik ke atas, hak ke atas terbalik. Mm. Dan jadi macam laut, dipanggil laut mati. Masin tetap nak abang lah, tak ada sebarang hidupan. Kalau kita terjun pun tak tenggelam. Nak abang kata tak ada apa apa hidupan dalam tu. Itu Nabi Allah Lut di Sodom. Ini mereka buat kerja-kerja homoseks. Lelaki suka kepada lelaki. Yang kelima, kaum Madian. Nabi Allah Shu'aib. Tuhan turunkan panas yang melampau. Panas sungguh. Nah, sampai tak boleh buat apa lah. Pasal apa? Mereka ni suka menipu dalam timbangan. Ini pengajaran kat kita lah. Suka duk menipu dalam timbangan. Jual benda-benda yang tak elok. Takut-takut nanti Allah Ta'ala turunkan macam kaum Madian, Nabi Allah Shu'aib. Kemudian yang keenam, Fir'aun. Kita pun terkenal sangat cerita ni. Fir'aun ni dia mengaku sampai jadi Tuhan lah, kita katakan.
2: Yeah.
1: Dia kata Musa pula ahli sihir. Padahal dia guna ahli sihir.
2: Yeah.
1: Jadi Allah tenggelamkan dalam laut merah. Ini pun cerita dia panjang. Dia ligan Nabi Musa dengan tentera dia. Musa lari tak dapat lari, jumpa laut. Allah Ta'ala turunkan wahyu, ketuk laut tu dengan tongkat. Kemudian laut tu terbelah, dia pun berlari. Lari sampai di seberang. Fir'aun sampai kat tengah laut. Dia naik di seberang, dia ketuk balik. Dia tutup balik. Ingat masa kecil-kecil tu ada wayang ingat tu?
2: Ada.
1: Ada noh. Cerita Nabi Musa dia lari ikut dalam laut tu. Tapi tak ada ayak lah dia lari. Sampai di seberang dia ketuk balik tenggelam. Tapi Allah Ta'ala simpan Fir'aun sampai hari ini untuk ditonton. Jadi dia suruh berjalanlah kamu. Pergi tengok kesan-kesan peninggalan yang dulu. Yang dulunya umat-umat yang dulu ni hebat-hebat, yang sombong-sombong, yang kaya apa semua. Hak tu dah aku binasakan. Yeah. Jadi ambillah pengajaran kita yang ada sekarang ni supaya kita jangan termasuk dalam salah satu golongan yang mungkin Allah Ta'ala akan muka kepada kita.
2: Ya. Baik, kita pun ada lebih kurang 2 minit, Ustaz.
1: Sikit saya ambil tentang hukum-hukum tajwid yang saya ambil dalam untuk kita kongsi pada petang ni. Tapi tak ada pemanggil kan. Ada ayat yang agak saya tengok dalam YouTube. Dia dibahaskan. Ayat 10. Agak susah. Kalau kita nak baca macam-macam mungkin bunyi macam-macam. Summa kana aqibatal ladzina asaa'u su'an kazzabu. Kalau saya tengok, kalau tuan-tuan yang ada Quran tu cuba buka di muka surat 405 ayat yang ke-10 baris 1 2 3 4 5 6. Asa usu nak baca su ai ke ada ya tu. Ha, ada ya tapi tak dibunyi ya. Jadi kita baca asa u asa usu situ ada mad wajib. Mad wajib muttasil yang asa u tu. Ada hamzah alif mati bertemu hamzah dalam satu kalimah.
2: Yeah.
1: Mad wajib. Bila mad wajib kita kena baca lima harakat. Kemudian asu tu ada juga hamzah lepas tu ada huruf ya. Jadi mungkin orang akan baca asu ai ka dan macam-macam lah. Rupanya kita baca summa kana aqibatal ladzina asa tatu lima harakat. Asa usu tu tak panjang. Us tak panjang, yang panjang su yang kedua. Ha. Alladzina asa usu ada ham apa? Ada mat, kemudian ada hamzah. Huruf mat mati bertemu dengan hamzah, kita tahu mat apa? Kalau satu kalimah mat wajib. Kalau dua kalimah mat jaiz. Jadi kita kena baca kalau mat wajib kita baca lima harakat. Yang kalau mad jaiz kita baca apa empat harakat. Jadi kita baca summa kana aqibatal ladzina asaa usu lima guna a tanda jumpa dengan hamzah atau mad jaiz. Itu empat harakat. Jadi ada lima, lima, empat. Jadi kita kena tandalah supaya kita baca bagi betul sebab takut-takut bunyi macam-macam sat lagi.
2: Yeah.
1: Tu saya tengok dalam YouTube dia disebut mungkin nak sebut agak susah sikit. Jadi kita tanda. Wallahualam.
2: Wallahualam. Baik, nampaknya sampai di sini dulu kita bersama-sama dalam tajwid Al-Quran hari ini bersama dengan bagi Ustaz Zahir. Terima kasih banyak Ustaz untuk bagi penerangan mengenai hukum tajwid pada kita di surah Al-Rum ayat 1 hingga 15 insya-Allah. Di panjang kongsian kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Kita akan sambung lagi pengajian kita sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan PK.
5: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
3: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM. Serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar Langkawi FM dalam slot refleksi bersama saya, Syarimi Shaharudin. Hari-hari kongsi motivasi, hari-hari kongsikan tips yang bermanfaat yang boleh digunapakai dalam kehidupan seharian. Kadang-kadang kita diuji dengan perasaan kesedihan. Hari ini saya nak share 5 tips bagaimana menghadapi kesedihan. Apa 5 tips tersebut? Yang pertama, kita kena reda. Reda dengan ketentuan, reda dengan ujian yang Allah berikan pada kita. Kita cari pengajaran, kita cari hikmah di sebalik ujian. Kita tengok punca, kita selesaikan satu persatu. InsyaAllah orang reda ni Allah mudahkan segala ujian termasuk perasaan kesedihan. Maka kalau kita diuji, kita kena reda dengan ketentuan. Yang kedua, untuk menghadapi perasaan sedih, kita kena tingkatkan kesabaran kita. Allah cukup sayang orang yang bersabar. Para sahabat, para nabi semuanya diuji, tetapi mereka semua meningkatkan tahap kesabaran. Allah akan bagi jalan keluar, insya-Allah. Yang ketiga, apa perlu buat kalau kita rasa sedih? Kita cuba tidur. Kita nak elakkan buat benda yang tidak sepatutnya ataupun lebih ekstrim dan negatif. Cuba kita tidur, kita rehat. Moga-moga dengan tidur, kita rasa lebih segar. Dan bila kita bangun, kita boleh berfikir dengan lebih waras dan bertindak dengan lebih tepat. Jadi kita perlukan rehat, kita tidur yang secukupnya. Yang keempat, cuba lakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk tubuh badan kita. Kalau kita minat memancing, pergi memancing lah. Kalau kita suka futsal, bola sepak ataupun apa saja hobi yang berfaedah, silakan. Ataupun kita perlukan senaman walaupun ringan, tapi dengan senaman ni dapat hilangkan rasa tekanan dalam hidup. Seterusnya insya-Allah akan hindarkan kesedihan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, dalam perkongsian bagaimana untuk menghadapi kesedihan, jangan bersendiri. Jangan menyendiri duduk dalam bilik. Kita perlu bersosial, kita perlu campur, kita perlu kongsikan, kita perlu luahkan dengan orang yang dipercayai seperti kaunselor, ibu ayah kita ataupun pegawai psikologi. Jangan pendam lama-lama jadi dendam ataupun kita mengalami kesihatan mental yang menurun kalau kita berfikiran negatif dan berterusan sedih. Jangan sedih-sedih. 5 tips ini yang boleh kita amalkan. Reda, sabar, tidur, senaman, aktiviti bermanfaat dan juga jangan menyendiri. Moga-moga Allah tarik segala kesedihan kita dan kekal semangat. Nantikan perkongsian yang lebih menarik lagi dalam slot refleksi di Langkawi FM.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Langkawi FM.

0: Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ekspresi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam yang kedua untuk ekspresi hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia teman Kan Cici di 104.8 Langkawi FM. Sebentar tadi kita ada Adin kan, secara ulangan bersama Ustaz Haji Muhammad Zahir Saad. Baik, untuk jam yang kedua ini saya nak kongsikan ramalan cuaca di Langkawi hari ini. Baik, untuk hari ini, hari Khamis, sebelah petang diramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan diramalkan dengan suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Manakala indeks pencemaran udara di Langkawi untuk hari ini adalah 63, yang mana di tahap sederhana. Alhamdulillah, dan kita harap-harapkan Langkawi bertukar menjadi status baik kan, okay? Kalau semalam memang udara, indeks pencemaran udara di Langkawi adalah berstatus baik. Hanya Langkawi sahaja. Di seluruh negara, Langkawi mencatatkan indeks pencemaran udara yang baik. Kalau hari ini dia pi sampai 63, kita harap-harapkan kembali menjadi baik untuk kualiti udara kita. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Barulah kan kita rasa macam Langkawi kan. Seronok. Apa kata, tak ada rasa risau dengan molekul-molekul halus pencemaran udara yang kita tak nampak kan. Walaupun orang kata nampak macam bersih kan hari ini kan, tapi ada lagi molekul-molekul halus yang mungkin boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Dan juga pesanan kepada anda-anda kan, anda-anda semua yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini, kalau kita tahu indeks pencemaran udara kita ni tak berapa nak baik kan, kalau keluar tu disarankan untuk pakai pelitup muka lah, dan kurangkan aktiviti di luar apa kata, bangunan ke, luar rumah ke. Tambah-tambah di sekolah kan, macam cikgu-cikgu ni dia tahu dah kan sebab apa KPM dah keluarkan amaran untuk ni apa kata, mengelakkan aktiviti di luar ataupun di padang sementara IPU yang tidak baik ni. Baik, untuk hari ini solat fardu asar bagi daerah Langkawi akan masuk pada pukul 4.26 petang. Kita layan dulu, ini dia Anda Itu Tardinya.

0: gedung yang bakar runtuh. Apakah erti hak asasi jika tiada ruang selamat untuk berteduh? Kemiskinan bukan sekadar ketiadaan wang. Ia adalah ketiadaan perlindungan. Menjamin rumah yang selamat bermakna kita membina asas masyarakat yang aman.
1: Kadangkala kami bukan perlukan simpati, tetapi peluang. Peluang untuk belajar, peluang untuk bekerja, peluang untuk menambah kemahiran dan peluang untuk membina kehidupan yang lebih baik.
0: Suarakan sokongan anda bersatu demi keamanan dan hak asasi manusia. Rumah yang selamat untuk semua, kerana tanpa rumah yang selamat, tiada jaminan kesihatan, tiada kestabilan pendidikan dan tiada kelangsungan hidup.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Karena kita berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi. Dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Tempat penentuan. Ada ke ustaz, siksaan azab kubur? Pasti. Dan juga mesti. Ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur kerana kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi. Ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Kubur mana ustaz? Dan lagu mana alam barzakh yang dikatakan? Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.26 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah,

dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM. Ya, Ekspresi 3 petang hingga 7 malam kembali semula bersama dengan Cici untuk hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026, bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Selamat petang kepada anda yang masih lagi bersama dengan Cici atau yang baru sahaja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Baik, pakai mask sejahtera sahaja, orang ramai kini boleh membuat aduan sekiranya ternampak atau merasa terganggu dengan individu merokok di kawasan larangan. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkenalkan sistem MyLapor sebagai saluran aduan digital di bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Sistem yang mula beroperasi pada 12 Oktober tahun ini dibangunkan bagi memudahkan orang awam untuk membuat aduan sekiranya terasa terganggu atau melihat kan orang yang merokok di kawasan larangan, dan membantu KKM juga untuk menguruskan aduan dan tindakan penguasaan dengan lebih sistematik. Jadi bagi yang tertanya-tanya bagaimana cara untuk membuat aduan secara dalam talian, okey, caranya buka sahaja My Sejahtera yang berada dalam telefon anda. Kalau tak ada lagi, kena muat turunlah di Google Play Store ataupun App Store untuk aplikasi My Sejahtera. Okey, klik pada ikon My Lapor pada paparan hadapan. Klik laporkan di sini, kan, dan pilih jenis kesalahan yang dilakukan. Muat naik gambar, kena ambil gambar yang teruk sikit, bukan teruk apa, kan, sagi jadi gaduh pula, kan. Jadi ambil pandai-pandailah, kan, sembunyi-sembunyi, ambil sebagai bukti. Sebab apa kita nak lapor ni kepada KKM ni, kan, tapi kita laporkan secara senyap macam tu, kan. Jadi anda tidak buat salah pun sebenarnya, tapi kita nak elakkan daripada berlaku aku pergaduhan, ambil gambar, curi gambar aku lah. Macam tak mau lah, no. Okey, jadi masukkan nama lokasi yang berlaku, di mana tempatnya, hantarkan aduan disalurkan kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Kalau kita ni PKD Langkawi lah, berdasarkan lokasi kejadian, okey. Dan pengadu juga boleh menerima notifikasi mengenai status aduan menerusi aplikasi My Sejahtera. Jadi dengan saluran itu, orang ramai boleh melaporkan kesalahan tanpa perlu bersemuka dengan individu yang merokok di kawasan larangan. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang dia macam buat tak endah, buat tak reti, buat tak hirau. Dia kata ikut sukalah, nak ada akta apa-apa pun, dia kata dia nak merokok-merokok juga, kan, tanpa dihiraukan keadaan sekeliling. Ada yang mungkin ibu mengandung, orang penyakit kronik, ataupun ada bayi, ada anak kecil, kan, yang tidak selesa pun dengan asap rokok anda, okey, tidak berminat untuk menjadi perokok sekunder, okey. Jadi beringat sebelum kena, dan kita pun orang ramai ni boleh jadi mata-mata juga. Okey, kita laporkan kalau depo ni buat salah. Jangan main-main.
1: Empat kategori lah kawasan atau tempat tu. Mm-hmm. Yang pertama ialah di dalam mana-mana bangunan. Yeah. Yang kedua, di dalam mana-mana kenderaan awam selain teksi, kereta sewa atau kenderaan e-hailing. Okay. Yang ketiga ialah di dalam mana-mana teksi, kereta sewa atau kenderaan e-hailing. Dan yang keempat adalah di laluan masuk ke mana-mana kawasan atau tempat. Ini adalah sebagian daripada usul lah untuk kita bagi tahu kepada pemilik-pemilik premis, pemilik-pemilik perniagaan ataupun agensi-agensi kerajaan di daerah Langkawi, supaya cakna tentang perkara ini, dan kita dapat bersama-sama ke arah pembaharuan signage larangan merokok ini.
2: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Mahfud, pakar perubatan kesihatan awam, prawarta, pegawai kesihatan epidemiologi, pejabat kesihatan daerah Langkawi.
0: Baik, tuan-puan, sebentar saja nanti pukul 5 kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Terus layan Langkawi FM.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama pada masa yang sama proses menghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Especially connect.

Baik, pukul 5.15 minit petang kembali semula bersama dengan Cici di Langkawi FM. Sebentar tadi kita ke pusat berita nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Dan tibalah waktunya untuk kita mulakan ekspresi dan kenangan untuk hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam hadil awal

0: darjah Celsius. Indeks bacaan kualiti udara di Langkawi hari ini 65, iaitu di tahap sederhana. Namun begitu, tidaklah begitu tinggi berbanding di tempat lain. Langkawi lah yang masih rendah. Alhamdulillah, diucapkan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menjaga kualiti udara kita. Alhamdulillah kan. Dan kita doakan di kawasan-kawasan lain supaya orang kata turunlah kan ada udara, pencemaran udara ini. Baik, selamat memandu kepada anda yang sedang memandu, sambil-sambil duduk memandu, duduk dengar Cici ni kan. Saya nak kongsikan kepada anda untuk kita sama-sama beringat kan. Untuk kita sama-sama ambil tahu, ambil maklum dan berjaga-jaga. Yang mana tentang penyakit jantung kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia. Penyakit jantung iskemi IHD kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian direkodkan pada tahun 2024. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan diabetes dan hipertensi merupakan antara faktor utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Maksudnya bersangkut paut, okey, penyakit diabetes dan juga darah tinggi lah dengan kata lain kan, bersangkut paut dengan kematian penyakit jantung. Beliau berkata situasi ini dilihat membimbangkan susulan kedua-dua penyakit itu telah pun berlaku dalam kalangan golongan muda dan tidak disedari, okey, kerana lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Tambahnya, umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang, okey, hidap diabetes dan 339,853 orang hidap hipertensi. Yang mana orang kata lebih 8 daripada 10 kes ini didapati masih belum diketahui ataupun didiagnose. Maksudnya ramai lagi yang kena tapi tak didiagnose. Sebab apa? Tiada rawat, tiada check up kan. Mungkin masih lagi rasa macam okey lagi diri sebab tak ada tanda-tanda. Okey, tapi beringat sebelum kena dan pastikan kita buat check up lah nak. Buat check up pergi kat klinik-klinik. Okey, nak tahu ke tahap kesihatan kita. Baik, bagi kumpulan umur 30 hingga 39 tahun pula dianggarkan seramai 378,508 orang hidap diabetes dan 938,865 orang hidap hipertensi. Makna kata memang ramai lah kan. Jadi tidak pelik lah kalau 17,000 yang dicatatkan, direkodkan menjadi punca kematian penyakit jantung. Jadi macam mana kita nak buat? Itulah. Amalkan gaya hidup sihat. Mungkin nampak macam selalu dah dengar kan. Amalkan gaya hidup sihat dan juga jaga pemakanan kita. Okey, ada orang dia duk makan sedap-sedap apa semua kan. Kesihatan tak jaga. Tapi takut nak pergi buat check up ataupun rasa macam nak pergi buat-buat apa sebab tak rasa apa. Gitu. Jangan begitu, dek. Jangan begitu, dek. Okey, bahayalah ni. Golongan muda pun ramai, okey. Golongan muda yang kita risau ni sebab yelah, mereka rasa mereka muda kan. Gitu lah, nak. Baik, terus layan Langkawi FM. Sayangi jantung kita.
1: Sayangi jantung kita.
2: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama, penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung. Dan yang kedua, iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri dan timbunan

0: Benda yang paling bahaya tentang kuman adalah kita tak nampak. Tanpa kita sedar, ia ada di tangan kita. Tangan yang sama juga menyentuh orang yang kita sayang.
1: Hanya 20 saat diperlukan untuk gosok, bilas dan bersihkan tangan menggunakan sabun untuk melindungi mereka.

0: Hai, beli telur nampak?
1: Ya. Nak ke?
0: Dah.
1: Anak, ambil kau. Anak.
2: Tep! Apa hal ini? Hei, budak ini, Tep.
3: Ada dia punya muka. Makan telur.
4: Tapi di mana dia? Kata Susiana, Roy sudah pergi di bandaraya ini.
5: Kalau begitu, di mana kita cari dia? Roy, hati kau keras.
6: Kalaulah aku tidak terburu-buru membuat keputusan, mungkin ini semua tidak akan berlaku.
7: Jangan kesal ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
8: Jom kita layan perasaan 80 minit setiap hari sepanjang November ini. Ekspresi Kenangan, 5.30 minit petang.
9: Langkawi FM. Azura!

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. Baik, pukul 5.49 minit petang, sebelum kita ke pusat berita nasional. Sebelum kita ada berita semasa pukul 6 saat lagi, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan anugerah Suri Angkasa. Ya Allah, maafkan saya tersasul pula petang-petang ni ya. Baik, kejayaan menembusi kelompok 5 terbaik anugerah Suri Angkasa ASA disifatkan sebagai pengiktirafan terhadap usaha penggiat industri penyiaran menghasilkan karya berkualiti dan berimpak tinggi. Calon kategori dokumentari TV terbaik dan rancangan sukan TV terbaik menerusi karya sang juara Faizal Arif berkata, proses pembikinan dokumentari sukan menuntut kreativiti bagi memastikan penceritaan lebih mudah difahami penonton. Okey, dan bagi calon kategori liputan khas bagi kategori dokumentari terbaik, liputan khas siaran langsung terbaik dan video pendek terbaik, Muhammad Rafael Ramlan, pengendalian program berskala besar memerlukan penyelarasan rapi bersama pelbagai pihak. Antara program yang dikendalikan ialah sambutan Hari Kebangsaan 2024 serta pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi. Ini dia penerbitnya, okey. Dan cabaran itu katanya memang agak besar kerana memerlukan koordinasi dengan pihak luar termasuklah tentera, kan. Dan sementara itu, calon kategori liputan berita terbaik Nur Ain Abu Bakar menyifatkan pencalonan merusi pendedahan eksklusif kilang kitar semula haram sebagai pencapaian bersama pasukannya. Itu dia. Dan kita tak lupa juga, dari Langkawi FM pun kita ada wakil top 5 untuk ASA, iaitu siapa lagi tidak lain tidak bukan Puan Nurul Razian Razi mewakili Langkawi FM sebagai calon majalah radio terbaik. Alhamdulillah, kan, naik nama Langkawi FM. Tahniah juga diucapkan kepada Puan Nurul, kan. Tengah cari baju untuk tema malam ESA katanya. Waduh, kita ambil inspirasi untuk jadi penerbit rancangan yang terbaik. Dan semoga orang kata apa, segala titik peluh semua penerbit-penerbit rancangan dan pengarah-pengarah apa semua, kan, menjadi semangat kepada adik-adik, kepada orang lain juga, aspirasi, kan, inspirasi untuk lakukan dan hasilkan karya yang terbaik dalam bidang penyiaran. Ini dah hanya di Mercu. Ayuh.

saksikan impian harapan melahirkan generasi berhujung. Keringat di surah bersekang mata, memberi hiburan melalui berita. Ingat amanah yang dipikul, pastikan RTM.

0: Hai, beli telur nampak?
1: Ya. Nak ke?
0: Dah.
1: Anak, ambil kau.
2: Litik! Abang Litik! Hei, budak Litik!
3: Ada punya muka. Makan telur.
4: Tapi di mana dia? Kata Susiana, Roy sudah pergi di bandaraya ini.
5: Kalau begitu, di mana kita cari dia? Roy, hati kau keras.
6: Kalaulah aku tidak terburu-buru membuat keputusan, mungkin ini semua tidak akan berlaku.
7: Jangan kesal ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
8: Jom kita layan perasaan 80 minit setiap hari sepanjang November ini. Ekspresi Kenangan, 5.30 minit petang.
9: Langkawi FM.
10: Azura!
11: Ekspresi Kenangan.
12: Pantaran pulang fasa pertama buka noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
11: Ekspresi Kenangan.

0: Amboi, sedap nampak. Tengah makan apa tu?
1: Eh, Bella. Saya tengah makan nasi ayam sambal pedas. Sedap ni, Wak. Makanan pedas-pedas ni memang kenalah dengan selera saya.
0: Oh, tapi kan Sadiq, makan pedas pun kena beringat tau. Kalau makan secara sederhana tak apa, tapi jangan berlebihan. Sebab kerap makan pedas boleh jadi masalah pencernaan dan kerengsaan perut tau.
1: Okey, bos. Baik.
0: Eh, bercakap pasal makanan ni kan, awak tahu tak wujudnya sambutan Hari Makanan Sedunia?
1: Oh, iya ke? Bila tu?
0: Hari Makanan Sedunia disambut pada 16 Oktober setiap tahun. Nak tahu tak apa tujuan sambutan ni?
1: Mestilah. Nak.
0: Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran global mengenai isu-isu berkaitan kelaparan, keselamatan makanan, pemakanan sihat dan usaha membasmi kemiskinan di seluruh dunia.
1: Oh, begitu. Bagus eh. Ada sambutan macam ni bagus untuk pengetahuan am dan juga kesihatan kita.
0: Selamat Hari Makanan Sedunia semua.

Orang zaman sekarang ni, kalau dah tengok telefon, tak nampak orang lain. Tak pandang kiri, tak pandang kanan dah. Asyik melayan media sosial sampai tak bersosial dengan orang keliling. Telefon yang anda pegang tu memanglah canggih, memanglah mahal. Tapi kena ingat, waktu sakit, waktu dalam kesusahan, waktu dalam kelaparan sekalipun, kita tetap memerlukan seseorang atau orang lain dalam hidup kita. Pesanan tulus ikhlas daripada saya, Faizanur, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.

0: expressive.
1: Yeah, Langkawi FM RTM. Yes, it's for you. 104.8 ya untukmu. Anda juga boleh dengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Pukul 6.48 minit petang waktu sekarang menghampiri pukul 7 malam untuk kita habiskan ekspresi kenangan untuk hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Baik, waktu-waktu sekarang ni ada yang masih lagi memandu untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada juga yang tengah bersiap sedia untuk ke masjid kan, untuk solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Langkawi akan masuk pada pukul 7.07 minit petang malam. Pukul 7.07 minit malam ya, awal sekarang, okey. Dan waktu isyak pula akan masuk pada pukul 8.17 minit malam. Baik, menghampiri pukul 7 malam untuk kita berpisah di sini kan. Saya juga nak maklumkan sekali lagi kepada orang ramai kan, untuk hari ini kita ada majlis bacaan Yasin dan juga tahlil untuk arwah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali bertempat di Masjid Al-Huda pada maksirat malam ini selepas solat maghrib sebentar sahaja nanti. Okey, jadi ramai-ramai mengimarahkan majlis berkenaan. Moga-moga orang kata apa, diampunkan dosa beliau. Kita juga mengirimkan doa buat mereka, beliau yang sangat berjasa untuk rakyat dan juga negara. Baik, saya sampai di sini saja pertemuan untuk kita semua hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi untuk konti ekspresi hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa di lain waktu, okey. Saya tidak keseorangan, saya bersama dengan rakan setugas Siti Fatimah yang bersama-sama mengendalikan konti hari ini, okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Aku cinta padamu, Siti Nurhaliza.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Segala usaha telah dilakukan sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerbu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerbu yang semakin membimbangkan ketika ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan yang menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang faktor kesihatan. Ia perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Sementara itu, di Perak, semua sekolah akan terus beroperasi seperti biasa esok. Namun, ibu bapa diberi pilihan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang aspek kesihatan berikutan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak memaklumkan murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Persiapan awal bagi penganjuran MAHA 2028 akan dimulakan pada Januari tahun depan, termasuk meneliti cadangan penambahbaikan dikemukakan menerusi sesi pasca nilai bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan setimpal. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kesiapsiagaan tapak penganjuran MAHA juga perlu dipertingkat agar kemudahan disediakan dapat beroperasi pada tahap optimum. MAHA 2026 mencatatkan kehadiran lebih 5 juta pengunjung dengan nilai jualan melebihi 73 juta ringgit. Luar negara, sekurang-kurangnya 28 orang termasuk 27 kanak-kanak dan seorang guru wanita maut, manakala lebih 36 yang lain cedera selepas bumbung sebuah sekolah swasta runtuh di barat laut Pakistan. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Bilal Faizi berkata beberapa kanak-kanak masih terperangkap di bawah runtuhan di Peshawar. Sementara itu, jurucakap hospital Muhammad Asim mengesahkan jumlah mangsa. Katanya beberapa individu yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 71 hingga ayat 73.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak. Dan sesudah Ishak, ia pula akan mendapat seorang cucu, Yakub.

0: Isterinya berkata, "Sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini juga sudah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan."
1: Qalu ata'jabina min amrillah.

0: Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, lagi Maha Melimpah Kebaikan dan Kemurahannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aksiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insyaAllah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik.

0: kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

0: dengarkan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Selamat malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, rakan-rakan pendengar menerusi geng Kakak Petang.
1: Masih lagi bersama dengan kami hingga pukul 8 malam nanti, Lin. Dah tadi kita kongsi banyak juga, Lin, ya. Antaranya resepi tadi kita kongsi dengan anda, roti jala.
0: Wow, sangat menyelerakan. Saya antara yang suka makan roti jala. Kalau kita cicah dengan kari ayam pun sedap.
1: Sedapnya.
0: Ataupun rendang daging pun menyelerakan juga.
1: Itu makanan kita orang Malaysia lah ni, Lin.
0: Memanglah kan.
1: Wajah Malaysia sebenarnya.
0: Dekat negara kita ni banyak juga makanan yang menyelerakan, termasuklah pulut kuning. Selain daripada itu, roti canai, nasi lemak yang menjadi apa orang kata, kegilaan ramai juga. Pelancong dari luar pun datang kat Malaysia semata-mata makan nasi lemak.
1: Kan, sebab roti jala pun, Lin, kita boleh makan waktu pagi, waktu tengah hari pun boleh, untuk malam-malam pun boleh sebenarnya kan.
0: Dan juga seringkali disajikan pada majlis kerakyatan, majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Itulah dia kan,
1: itu macam special kan.
0: Istimewa. Dan ada juga yang berkongsi dekat TikTok, bukan sekadar warna kuning tau, dia pelbagai warnanya. Warna ungu, hijau, merah.
1: Hijau ada. Dia macam bentuk bunga, dia hias macam-macam.
0: Lagi menyelerakan.
1: Kreatif lah rakyat Malaysia sebenarnya. Nak untuk mempersembahkan makanan tu untuk kita macam wow, nak makan pun sayang, Lin.
0: Dipersembahkan roti jala.
1: Dicecah. Macam tu kan. Jadi ambil yang kita baik-baik je, yang kami kongsikan kepada anda. Ada luar kakak abang juga tadi, kami dah kongsikan anda tentang macam mana anda nak luahkan tu kan. Adakah anda perlu simpan kalau anda rasa macam tak puas hati dekat orang kan.
0: Tapi ini bergantung pada keadaan jugalah kan. Kalau diluahkan akan merosakkan hubungan. Bagi saya, pendam ajalah. Bersabar ajalah, hidup kan macam tu.
1: Itulah,
0: kan.
1: Itulah, ada naik turunnya, Lin. Ada hari orang suka kita, ada hari hidup orang tak suka kita pula. Macam itulah ya.
0: Jadi jangan bersedih, nanti kemurungan payah pula kan.
1: Ya, betul. Kalau memurung, dengarkan lagu dari JKP lah, senang.
0: Layan terus
1: geng Kakak.

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sia.
1: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Untuk anda, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan sebelum itu juga terima kasih kepada rakan setugas bersama dengan geng Kakak Petang hari ini berdua. Walaupun berdua, tetap ceria bersama dengan Lee Zainul dan juga Azura Khairah. DJ Azura, sememangnya mantap. Dan untuk anda, sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita .rtm.gov.my. Antaranya, jerebu ujian akhir sesi akademik ditangguh. Pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual berlangsung pada minggu hadapan ditangguh susulan situasi jerebu yang masih melanda negara. Jadual baharu pelaksanaan akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga oleh pihak sekolah. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Dan seterusnya, kerajaan tidak bercadang gubal akta baharu tangani isu 3R. Kerajaan berpandangan undang-undang sedia ada mencukupi untuk mengambil tindakan terhadap sebarang perbuatan yang melanggar undang-undang berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja, termasuk dalam konteks perkembangan media sosial. Penanganan ini diberikan kepada penguatkuasaan yang lebih tegas oleh kementerian dan agensi yang berkuasa. MCMC akan memantau kenangan media sosial dan mengambil tindakan termasuk permohonan kepada platform untuk menurunkan kandungan yang melanggar undang-undang. Itu dia antara sedikit ringkasan menerusi portal berita .rtm.gov.my. dan untuk anda, terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nidaul Islam.
2: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Nauzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri dan insya Allah

0: kenyataan. Tak salah. Kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki. Akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang dan kita nak jadi macam tu dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam untuk temankan anda di Nasional Malam, semestinya yang terbaik untuk anda. Tapi ingatlah, hari semalam adalah sejarah yang mengajar kita erti sabar. Hari ini adalah kenyataan untuk kita terus beraksi. Jangan pernah menyesali kegagalan, kerana setiap kali kita jatuh, disitulah Tuhan sedang mendewasakan jiwa kita. Teruskan melangkah, walau penat, walaupun perlahan, perjalanan yang jauh tetap bermula dengan satu langkah yang kecil. Itu di antara kata-kata yang saya boleh kongsikan kepada anda, bagi mereka yang sedang mendengarkan ataupun yang berada di mana sahaja, supaya sentiasa positif dan juga sentiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, di Kulim, Bandar Baharu, Kuala Muda, Yan, Balin, Sik dan juga di Pendang. Manakala di Perak, di Hulu Perak, Kerian, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsar dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di daerah Gua Musang, di Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga di Cameron Highland dan Selangor pula, di Petaling, Klang, Kuala Selangor dan juga Gombak. Ini juga termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Sarawak dan juga di kawasan Kuching. Manakala di Sabah pula, di Beaufort, Sipitang, Tenom, Tambunan, Membakut dan juga di Keningau. Ini merupakan antara amaran yang berkuat kuasa sehingga ke pukul 10 malam ini. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm per jam. Jadi untuk anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan dan juga mungkin ada sebarang aktiviti yang melibatkan aktiviti di luar, yang kena berhati-hatilah dan juga pastikan sentiasa mengikuti laporan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga saya doakan untuk anda terus berjaya dan juga dapat melakukan apa sahaja aktiviti yang telah dirancang. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 9.16 minit malam di jam yang kedua ini. Seperti biasa, ramai yang menantikan untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan mereka menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk anda mungkin yang masih lagi belum mengetahui bagaimana cara-caranya untuk membuat pilihan lagu untuk malam ini dan juga malam-malam yang seterusnya untuk segmen pilihan bersama. Seperti biasa, kemukakan permintaan anda bermula pada pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Hantarkan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Nampak poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh komen di poster tersebut nama pendengar ataupun nama anda sendiri, nama artis dan juga tajuk lagu. Perlukan 2 pilihan lagu untuk setiap permintaan. Tapi pastikan lagu yang dipilih ataupun lagu yang ingin anda dengarkan itu tajuknya yang betul, juga nama penyanyi yang sebenar. Kan ada yang tulis nama penyanyi dah betul dah, ada juga tapi tajuk yang salah. Ada tajuk lagu dah betul, penyanyi pula yang salah. Kan nanti sukar untuk kami tunaikan permintaan anda. Jadi perlu tepat nama artis dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Seperti rakan kita, saya nak tunaikan 3 permintaan untuk jam yang pertama ini. Lagu pilihan daripada Lynn Roslinda ditujukan buat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Kiroro. Lama tak dengar lagu ni. Lagu berjudul Mirai. Dan seterusnya kita terus ke Ipoh bersama dengan Wan Wan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Dato' Awi, Ratuku, ditujukan buat isteri dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM waktu ini. Dan sekarang ini kita bersama dengan Hazami dengan lagunya Sonata Musim Salju, pilihan daripada sahabat kita ni, Nenek Ani. Ucapan beliau buat hiburan semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Moga terhibur dan terus bersama dengan kami.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Arizad Azam di National FM. Dan juga saya bersiaran juga menerusi TikTok Live National FM waktu ini. Kalau nak lihat wajah, nak berbual juga, mungkin ada nak bertanyakan soalan, mungkin ada luahan perasaan, anda boleh pergi ke TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Anda boleh tengoklah saya kat situ kan. Walaupun biasa je, tapi bolehlah bertegur sapa. Juga ramai rakan-rakan kita yang ada, antaranya kita ada Arif, ada Prince Cute, ada Matahari, ada Kak Marsa Saleh, Kak Noor Azila, Abang Ibra, juga ada Fazrul Hafiz, dan juga ramai lagi lah antara rakan kita yang bersama dengan saya di TikTok National FM. Jadi untuk anda, saya nak teruskan untuk lagu yang seterusnya malam ini. Tiga permintaan, lagu daripada pilihan Muhammad Zikri Hazid Hamdan yang berada di Kapal Selangor. Dua, dia buat pilihan melalui Facebook National FM. Malam ini dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, judulnya Diam-Diam Jatuh Cinta. Siapa pernah mengalaminya? Diam-diam je, tiba-tiba jatuh cinta. Macam mana tu kan? Pilihan daripada Muhammad Zikri. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, beliau malam ini ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Stings, Seandainya Tuhan Mengizinkan. Kalau dah diam-diam jatuh cinta, terus kalau andainya Tuhan mengizinkan, adalah jodoh, ada. Dan terus dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan daripada Nani Ani yang berada di Kuala Kurau Perak. Malam ini kita dengarkan lagu daripada nyanyian Slam, Kembali Terjalin. Khas untuk anda, di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Marbot dan Guru Takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, Guru Takmir, Imam, Bilal, Tok Siak dan Noja dan Marbot.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
3: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
2: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
3: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
4: Nasional FM sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum, saya Syikin.
6: Hai, saya Ain.
7: Saya Erika.
8: Dan saya Molly.
5: Kami dari Combo
4: Di Ama.
5: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di
4: Nasional FM sentiasa di hati.
9: Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda malam ini yang rakan-rakan kita sedang mendengarkan yang pilihan bersama 2.0, mesti yang kata yang ada yang gembira lagu mereka ke udara. Dan juga masih lagi ramai yang tertunggu-tunggu adakah lagu saya dimainkan oleh Aizat Azam malam ni. Kena tunggu sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan untuk anda sebelum itu, saya nak kongsikan menerusi portal berita rtm.gov.my, antaranya kerajaan beri kebebasan konsesi pilihan sistem pembayaran tol. Kerajaan memberi kebebasan kepada setiap pemegang konsesi lebuh raya untuk memilih sistem pembayaran tol bersesuaian dengan keperluan operasi masing-masing selaras dengan pendekatan perniagaan kepada peniaga B2B. Pemegang konsesi boleh menentukan teknologi pembayaran tol sendiri termasuk menggunakan platform digital JustGo yang dibangunkan oleh PLUS. Pelaksanaan sistem ditanggung pemegang konsesi tanpa kos kepada kerajaan dan keputusan pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Seterusnya, sekolah di Perak beroperasi seperti biasa esok. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa esok meskipun negeri itu masih berdepan dengan keadaan jerebu. Ibu bapa atau penjaga yang bimbang tentang kesihatan anak boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dan ketidakhadiran perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Murid yang hadir digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan daripada jerebu dan Jabatan Pendidikan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah dan sentiasa patuhi nasihat pihak berkuasa. Itu di antara ringkasan menerusi portal berita rtm.gov.my. dan saya nak teruskan juga untuk pilihan yang seterusnya malam ini, untuk pilihan yang di jam yang ketiga, jam yang kedua. Kita akan bersama dengan pilihan Nida Wahida yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Jamal Mirdad, Jamilah. Dan seterusnya bersama pilihan Ila Hidayah yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengarkan lagu beliau pilihan malam ini, Biar Pedih Kasih Memanjang, pilihan daripada kumpulan Meditasi. Dan sekarang kita dengarkan pilihan yang jauh, orang jauh ni di seberang laut yang berada di Sabah, pilihan daripada Ita Rozaya. Ingatkan lagu daripada Nabila Razali, lagu baru beliau, Cukup Sampai Di Sini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 27. PMKS dengan hasil jualan di bawah 50 juta ringgit kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam buat semua rakan-rakan mungkin yang baru mendengar pada waktu ini. Bersama dengan saya Aizat Azam di Pilihan Bersama 2.0 di National FM. Pilihan yang akan saya tunaikan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan melalui Facebook National FM. Seperti rakan kita ni, Ebriana Rosliana, yang berada di Seratok Sarawak, panjang namanya. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Iwan yang sedang-sedang saja. Ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dan juga mungkin ditujukan kepada insan yang tersayang, mana tahu kan. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Lin-Lin, ditujukan juga buat rakan-rakan dan juga mereka yang berada di mana sahaja yang sedang mendengarkan National FM ini. Lagu daripada Afiq Syazwan, Kepak Kepuk, lagu terbaru daripada Afiq. Dan sekarang ini kita berhibur bersama Sia dan juga Simple Cheap Thrills bersama dengan pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar, khas untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: 107 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang-sedang saja kan. Pilihan di tangan kita, ada yang mencari jodoh ataupun pasangan hidup ni, ada banyak pilihan kan. Ada yang nak cantik, ada nak yang biasa, ada yang nak begitu, ada yang nak begini. Apapun, kita harus mencari yang terbaik. Tidak kisahlah, kita tak memilih wajah ataupun kita nak mencari yang terbaik. Sebenarnya, kita sebagai seorang manusia ni, kita bukannya sempurna. Jadi, apa yang diterima, apa yang kita dapat, kita harus bersyukur, dan juga kita harus juga menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Dan itu antara sedikitlah berkenaan dengan lagu-lagu yang dibuat pilihan oleh sahabat-sahabat kita melalui pilihan bersama 2.0. Ada juga yang kata yang penting setia. Yang setia itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita perlu pegang kepada yang satu, dan juga setia itu walaupun ramai di kalangan kita bercakap setia-setia kan, namun kita harus rasa macam perlu rasa sayang tu perlu diterapkan setiap hari kepada pasangan kita. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya, bersama dengan pilihan daripada Easy Z yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, nyanyian daripada Datuk Malik Rizwan, Kelip-kelip ku sangka api, pilihan beliau malam ni. Seterusnya bersama dengan Kak Aniza Samin, malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Mega yang berjudul Pasti. Dan sekarang kita berbual bersama Aisyah Malik, Kau Kasih Ku Sayang, yang pilih daripada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan, khas untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nasional FM.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda dan juga di mana sahaja anda berada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk terus anda mendapatkan hiburan dan juga pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Baik, saya nak tunaikan tiga lagu yang seterusnya untuk jam yang terakhir ini. Lagu pilihan daripada Biah Biah yang nama Facebook beliau yang juga membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingatkan lagu daripada kumpulan Elikat, Sampaikan Salam Cintaku. Dan seterusnya bersama dengan Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau, Sabah, lagu Datuk Zainal Abidin Puteri judulnya. Dan sekarang kita berhibur bersama Restu Menanti Kepastian 2 daripada Siti Saleha yang berada di Kuantan, Pahang. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan bumi putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati Ira Milpon dan juga Wakdan yang senja asmara bersama dengan anda di National FM. Semoga terhibur dan pejam celik sedang menghampiri ke jam 12:30 malam, dan selepas ini kita akan bersama dengan geng buruh hantu bersama dengan Abang Manis yang akan temankan anda daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi. Semestinya jangan tidur, terus layan dan temankan beliau, okay? Dan terima kasih banyak kepada semua yang mendengarkan National FM, temankan saya daripada pukul 8 sehingga lah ke waktu ini. Mana lagu yang tidak sempat saya mainkan untuk pilihan bersama 2.0, jangan risau, esok ada lagi. Jangan lupa komen dan juga lagu yang ingin anda dengarkan ke udara di National FM di Facebook. Dan jangan lupa juga untuk anda semua jaga kesihatan dan juga sentiasa berbuat baik sesama manusia, positif, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Nasional Malam baru saja berlalu. 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizat Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kem Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tanahair terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kem Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kem Buruh Hantu.

akan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun, sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga tak akan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam dah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya tak

Amok dengan Ada Pistol, lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolok. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan dah berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Salja Piai, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, Biasa Asadung Jaya Semarahan Sarawak, Yuas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanessa Dayang Helda, Ayi Tol Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jadi Nuang Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat, dah saya dah minta atas sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani, Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: Saya bersembang kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan. Kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang. Buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah. Justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walau apapun, kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rozila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, ada 6979 Asana, Idrus Musang Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom, kasih horn satu kali ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asan Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan, pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perlis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda, Zaini Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu, Nagos Burger, Masih On Damansara, Anuran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Nah, kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujukatil.
1: Ha! Elmo Gang! Seperti mati lampu!

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati. Nasi

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Hogaya Hey Tujuh Kota Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat dan penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tahu, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidin Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, adik Chomel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Shamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981, Jumaat Ikhromok, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Sofi. Terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Sahar Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Allahyarhamani Ki Ardila, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kemenangan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zon Lagu-Lagu 80-an dan

komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Handy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjamu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerbu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak anda, anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Snow, Rukiah 65, Nur Hafida, Nazri, SB Mat Taib, Bintulu, Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modi Saad, Jilok, Merpati Putih dari Kuala Terengganu, Mid Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana. Lina Adam juga turut bersama-sama melaporkan diri. Azmi, Rina, Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam-pam-pam. Mantap, pilot darat kan nampak saya mesti bagi horn dia. Ha, cantulah ya. Trademark kita pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ini sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 2.27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih

yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian Larut Matang Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk Selangor di Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabung serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi khususnya golongan berpendapatan rendah menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hara hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program jualan rahmah madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program jualan rahmah madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose, Bad SB masuk pam-pam-pam. Masturah dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembira Bantu.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemas kini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada, macam jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamila Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Lalu Cahaya dari Perlis Sabrio, Rashman dari Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila, Maishita Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Seliza Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuburu katanya layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap Marina. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, masing-masing ada kehidupan lain. Membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan, kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3

lagu yang cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Allahyarham Kasim Masdur, lirik oleh Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, dia orang tak percaya tau kalau mak-mak dia orang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng beruntung mesti betul je. Saya percaya ada yang teringat kan. Kaki mandi parit, balik sekolah aje tak sampai rumah dah terjun sungai. Last-last pada akhirnya kena berambat kan. Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalang kabut naik daripada parit tu. Lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di Negeri Melaka, pilihan raya Negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN antara pun berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar. Anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung, pada pertengahan Disember. Okey, Mama Syukri, selamat pagi. Ijah Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azrina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Bahar, Jamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi, selamat bertugas, ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak dekat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu, kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Ok, selamat pagi untuk alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Azim Mustafa, Cempaka Biru, Kamal, Wawani, Nur 68, Aizan, Zek, Ahmad 05, Ayu Chome, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, lirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki itu. Tepuk kaki itu. Tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53. Johor Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Dan tajuk pagi ini sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu di jam yang terakhir. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Teruslah yang GBH.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Shadaqallahu al-'azim. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Al-Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Iaitu harapan kita betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian. Fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengeringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa yang kata Nabi? Wa yabqa wahidun, kekalnya satu benda. Iaitulah wa yabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya hal ini diulang sebut. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik. Dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada

sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 media pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asalkan selamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan Go. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita, waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Baik, ayah kembali untuk anda hari ini, hari Jumaat, Jumaat penghulu segala hari. 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah menerusi ceria pagi 6 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya terima kasih kepada abang manis kita di Nasional FM, geng burung hantu, yang telah bersama dengan anda 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kita bersiaran ya, Radio Malaysia Langkawi FM 6 pagi sampai 11. Kalau 11 pagi itu ceria pagi, betul. 6 pagi sampai pukul 7 malam. 13 jam setiap hari. Kalau kata untuk segmen ceria pagi, 6-11. Kalau lepas itu, activate 11-3. Okay? Dan 3 sampai 7 untuk ekspresi. Okay. Baik, dan juga terima kasih ya kepada pendengar semua. Yang mana pukul 7 malam, kita sambung siarlah ke Nasional FM sampai 6 pagi. Okey, baik, 6-8 minit pagi sekarang ni. Dan ingin saya maklumkan di mana telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi di Pulau Langkawi pada pukul 5.58 minit pagi. Okey, untuk hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menunaikan solat fardu subuh. Dan juga pastinya kita doakan hari ini lebih baik daripada semalam, insya Allah.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid teruskan mendengar Langkawi FM, ya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslimin musliman, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya azab, kita rasa ya Allah, ustaz kecil aku dosa tu, tapi akan berlaku di dalam alam barzakh. Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah Ta'ala kata, apa jua musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Segala kesalahan, segala kesilapan, segala maksiat yang berlaku atas diri kita dan tuan-tuan, bukan salah siapa-siapa, bukan salah kerana siapa. Inilah perbuatan tangan kita sendiri. Nah, pendapat Imam Nawawi kata apa? Hadis ini, hadis yang tadi, wajib menjaga kebersihan dan juga haramnya perbuatan mengadu domba ataupun menyebarkan fitnah. Ibn Hajar kata apa? Meremehkan dosa kecil. Kita pandang remeh kepada dosa-dosa kecil. Kita sedang membuka, sedang mengajak diri kita untuk berlakunya dan untuk nak buat dosa yang besar. Jadi tuan-tuan, jangan kita pandang rendah kepada dosa-dosa kecil ini. Kerana daripada dosa kecil ini jugalah akan menjaga, akan menutup pintu tidak berlakunya dosa yang lebih besar. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, kuatnya iman kita, istiqomahnya kita di dalam ibadat, mudah-mudahan menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa yang dikatakan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala akan memasuki kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi, damut ala ardi. Baruf hana yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Siapa punya letih, ya Allah, letihnya senyum. Jarang orang cakap letihnya senyum kan. Yang letihnya makan pun letih, apa nama bercakap pun letih. Tapi senyum tidak ada satu keletihan kepada kita. Malah bila kita senyum, kita mendatangkan kebaikan pada diri kita, mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Ingat Nabi SAW sebut, tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu bermanis muka kepada orang lain, kamu dikira mendapat pahala sedekah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita senyum selalu, pagi-pagi kita dah senyum. Jumpa orang, kita dah senyum. Bila kita bertemu dengan orang dengan penuh senyuman, ceria dan perasaan positif telah pun terbit, muncul daripada orang yang kita bertemu. Kadang-kadang nak marah pun tak jadi bila tengok orang senyum. Dan kita nak marah pun tak jadi bila kita letakkan senyuman kepada diri kita. Kenapalah berat sangat nak senyum? Aduh, kadang-kadang macam bila nak senyum tu macam nak keluarkan emas pula. Macam berlian pula kan? Jadi senyumlah. Kalau kita seorang peniaga, kita senyum. InsyaAllah perniagaan kita bagus. Kalau kita adalah seorang Tok Imam misalnya, atau Imam senyum, maka Tok Imam pun akan disukai. Cuma janganlah senyum waktu dalam khutbah, duk senyum seorang-seorang atas mimbar kan? Kita menjadi seorang yang sentiasa ceria. Bila kita seorang yang sentiasa ceria, orang selalu tanya, engkau awet muda, engkau makan apa? Sebenarnya, makan pun makan jugalah. Tapi awet muda yang paling positif, yang paling mudah ialah senyum saja. Apa kata tuan-tuan? Jom kita senyum. Senyum-senyum. Macam mana selalu kita sebut, senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyumlah selalu. Cuma saya pesan, jangan senyum seorang-seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anda semua yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM, terima kasih kerana terus memilih Langkawi FM ya untuk pendengaran anda. Okey, dan hari ini di Pulau Langkawi yang mana telah masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan saya nak kongsikan dengan anda untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini. Hari ini 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah, yang mana waktu pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi, okey? Dan juga anda kena terus bersama dengan kami kerana banyak lagi perkongsian yang saya akan kongsikan dengan anda, maklumat yang

sahih dan lagu-lagu yang menarik. Dan juga kalau ada sebarang permintaan lagu, set lagi pukul 8 lebih insyaAllah saya akan live di TikTok Langkawi FM. Apa pun, dengarkan dulu, ini dia Jumaah, Jumaah.

0: Benda yang paling bahaya tentang kuman adalah kita tak nampak. Tanpa kita sedar, ia ada di tangan kita. Tangan yang sama juga menyentuh orang yang kita sayang.
1: Hanya 20 saat diperlukan untuk gosok, bilas dan bersihkan tangan menggunakan sabun untuk melindungi mereka.

0: Amboi, sedap nampak. Tengah makan apa tu?
1: Eh, Bella. Saya tengah makan nasi ayam sambal pedas. Sedap ni, Wak. Makanan pedas-pedas ni memang kenalah dengan selera saya.
0: Oh, tapi kan Sadiq, makan pedas pun kena beringat tau. Kalau makan secara sederhana tak apa, tapi jangan berlebihan. Sebab kerap makan pedas boleh jadi masalah pencernaan dan kerengsaan perut tau.
1: Okey, bos. Baik.
0: Eh, bercakap pasal makanan ni kan, awak tahu tak wujudnya sambutan Hari Makanan Sedunia?
1: Oh, iya ke? Bila tu?
0: Hari Makanan Sedunia disambut pada 16 Oktober setiap tahun. Nak tahu tak apa tujuan sambutan ni?
1: Mestilah. Nak.
0: Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran global mengenai isu-isu berkaitan kelaparan, keselamatan makanan, pemakanan sihat dan usaha membasmi kemiskinan di seluruh dunia.
1: Oh, begitu. Bagus eh. Ada sambutan macam ni bagus untuk pengetahuan am dan juga kesihatan kita.
0: Selamat Hari Makanan Sedunia semua.

Okey, Dato' Sheila Majid dengan teruru sinaran. Okey, dan waktu sekarang 6.43 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Yaya, sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8. Okey, nak cerita pasal recap peristiwa dan juga berita dunia. Tapi sekarang ni untuk recap peristiwa yang mana berita semalam lah. Okey, kita nak terus ke bernama.com. Utamakan ketepatan dan keadilan berita, dengar penjelasan kedua-dua pihak. Itu dia. Kuala Lumpur, 15 Oktober. Pengamal media dan wartawan dinasihatkan supaya sentiasa mengutamakan penelitian ketepatan serta keadilan dalam melaporkan sesuatu berita, terutamanya isu yang melibatkan reputasi mana-mana pihak. Okey, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata dalam mengejar kepantasan untuk menerbitkan sesuatu laporan, pengamal media tidak seharusnya mengetepikan prinsip laporan adil dengan mendapatkan penjelasan daripada semua pihak yang terlibat. Jangan dengar sebelah pihak aja. Okey, bila kita terlalu mengejar siapa yang paling cepat siarkan, kita mungkin tertinggal perkara yang lebih penting, iaitu konteks ketepatan dan keadilan buat semua pihak. Dalam apa jua isu, lebih-lebih lagi yang melibatkan reputasi, dengar kedua-dua pihak sebelum menyiarkannya. Itu dia. Okey, dan beliau terpanggil untuk mengulas perkara itu susulan hantaran tular yang melibatkan isu sukan membabitkan jurulatih berbasikal trek kebangsaan John Besley dan juga pelumba negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang baru-baru ini. Dan beliau turut menegaskan bahawa hak untuk menjawab dan ruang untuk memberikan penjelasan perlu diberikan secukupnya kepada pihak yang dilaporkan. Okey, dan seterusnya. Okey, kita ada GTP 2026 hasilkan deklaras perkukuh kesihatan planet kelestarian. Okey, apa ceritanya ni? Persidangan Global Tipping Points GTP 2026 menghasilkan deklarasi yang menggariskan langkah konkret bagi memperkukuh kesihatan planet dan kelestarian selepas 4 hari perbincangan membabitkan pakar antarabangsa serta pemimpin industri di Sunway University. Dan deklarasi yang dirangka perwakilan persidangan itu menjadi langkah penting dalam menterjemahkan perbincangan kepada tindakan nyata di negara masing-masing, ujar Profesor Datuk Elizabeth Lee yang merupakan ketua pegawai eksekutif ya. Dan deklarasi itu dimuktamadkan pagi semalam. Dan perkara ini penting kerana semua perwakilan berkumpul serta bersetuju mengenai halau tuju seterusnya, termasuk beberapa langkah positif dan konkret yang perlu dilaksanakan. Okey, yang terakhir, polis sahkan pegawai kastam maut dipercayai dibunuh suami. Okey, nilai 15 Oktober semalam, seorang pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM ditemukan maut dipercayai dibunuh suaminya dalam kejadian di kuarter lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam tadi. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad mengesahkan pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian berkenaan kira-kira 8.30 minit malam. Pembunuhan itu dipercayai dilakukan oleh suaminya. Suspek juga menyerahkan diri di balai polis selepas kejadian berkenaan. Dan beliau berkata pihak polis sedang menjalankan siasatan terperinci di lokasi kejadian bagi mengenal pasti motif pembunuhan serta waktu tepat kejadian. Suspek turut dibawa ke lokasi kejadian bagi membantu siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan maklumat lanjut berhubung kes akan dikeluarkan selepas siasatan di tempat kejadian selesai sepenuhnya. Itu dia berita-berita semalam yang dimuatkan di bernama.com. Jadi pukul 7 pagi, nak habak bagi, seperti biasa kita ada utama jam 7 pagi yang akan disambung siar dari Nasional FM dari pusat berita RTM. Dan seterusnya hari ini dalam sejarah, lepas tu kembali ke Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ini lagu Gajah di Balik Batu dari Wali. Layan terus Langkawi FM. Dan selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Selamat memandu, selamat bekerja, dan ada yang cuti, selamat bercuti.

0: Apakah erti keamanan jika malam anda dipenuhi kebimbangan tentang bumbung yang bakar runtuh? Apakah erti hak asasi jika tiada ruang selamat untuk berteduh? Kemiskinan bukan sekadar ketiadaan wang. Ia adalah ketiadaan perlindungan. Menjamin rumah yang selamat bermakna kita membina asas masyarakat yang aman.
1: Kadangkala kami bukan perlukan simpati, tetapi peluang. Peluang untuk belajar, peluang untuk bekerja, peluang untuk menambah kemahiran dan peluang untuk membina kehidupan yang lebih baik.
0: Suarakan sokongan anda bersatu demi keamanan dan hak asasi manusia. Rumah yang selamat untuk semua, kerana tanpa rumah yang selamat, tiada jaminan kesihatan, tiada kestabilan pendidikan dan tiada kelangsungan hidup.

Itu dia kita rock dari Olan. Okey, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan saya sekarang ni. Sama ada anda di kedai makan ataupun anda di di mana jugalah anda berada. Okey, kalau di Langkawi ni kalau di JT Kuah Langkawi mendengarkan saya menerusi speaker besar sana. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada pakcik-pakcik, abang-abang teksi kan. Dan juga abang-abang pemandu e-hailing. Jadi pagi-pagi dah keluar cari makan kan, keluar kita apa bekerja. Alhamdulillah. Semoga dilimpahkan lagi rezeki hari ini insya-Allah ya. Dan anda adalah duta. Duta di Pulau Langkawi. Jadi kita yang mana sebagai orang kata apa jurucakap ni kan, sentiasalah memberikan tanggapan yang baik kepada pelancong-pelancong, kepada orang yang datang ke Pulau Langkawi kan. Dan juga sentiasalah kita ni orang kata cakna dengan keadaan sekeliling. Kalau ada tang mana-mana tu kawasan-kawasan yang anda boleh bantulah kan untuk mempromosikan dan juga jaga kebersihan, insyaAllah orang akan datang lagi dan lagi. Langkawi tak kata lah kan, kalau datang je, kalau mai je pun Langkawi ni, dia pun kata kalau tak kena orang kata ayam apa Gunung Raya kalau tak kena tu tak mai lain. Tapi kalau dah kena ayam Gunung Raya tu kerap sungguh mai. Tapi tak katalah, bukan hanya ayam situ, Langkawi sendiri pun dah memang kalau sekali mai je dia pakai mai berulang kali. Begitu. Tapi apa pun kita jagalah kan. Okey, baik. Dan 7.30 minit pagi sebentar lagi refleksi bakal menyusul. Okey, yang disediakan oleh anak jati Langkawi juga. Puan DJ Suria Matahari. Okey. Baik, saya nak cerita juga yang mana nak kongsilah kan dengan anda isu Myanmar ya. Telah berlarutan selama beberapa dekad. Jadi kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan. Kita layan lagu dari Abang Handsome kita yang baru ni. Ini dia Faisal Ahmad dengan Mimpi Ke.

0: kecanduan ataupun ketagihan main game. Hari ini saya senaraikan 10 kesan seseorang yang ketagihan main game. Yang pertama, kesihatan mental seseorang itu semakin menurun apabila dia ketagihan main game. Dia tak suka campur dengan orang lah. Dia suka bahal diri dia, duduk dalam bilik dan kemudian main game. Yang kedua, boleh mengalami sakit mata sama ada rabun ataupun buta. Terlalu lama tengok skrin. Ya, ini pun menjadi masalah. Yang ketiga, boleh mengalami obesiti, kegemukan, tak suka bersenam lah. Hari-hari menghadap game. Yang keempat, boleh mendapat sakit saraf dan juga kepala. Dia jadi tekanan apabila dia kalah main game tu, dia stres, menjerit-jerit. Dia tak boleh terima hakikat. Dan yang kelima, boleh menjadikan kurang tidur. Sanggup tak tidur pun kadang-kadang kan, sampai lewat malam. Jadi waktu tidur tu dah tak sempurna dah. Yang keenam, boleh menjadikan seseorang itu suka melawan dan juga kasar. Jarang kita tengok orang main game dalam keadaan sopan santun. Mesti kasar punya. Kan? Sehingga mencarut, memaki hamun. Yang ketujuh, pada pelajar, dia susah untuk faham pelajaran. Okey, ini yang bahaya ni, yang kita risau ni, anak-anak remaja kita, dia jadi susah faham pelajaran. Yang kelapan, buang masa, duit dan juga tenaga. Ada permainan cyber yang memerlukan duit untuk beli senjata lah, beli apalah, hingga cecah sampai ribuan ringgit. Yang ini yang kita tak nak ni. Dan yang kesembilan, jadi tidak hormat sekeliling. Orang kalau kat kedai makan ni, dia tak peduli dah kan. Dia nak buat apa pun hingga hilang adab lah main game ni. Dan yang terakhir yang kita tak nak adalah sehingga menyebabkan kematian. Ini 10 kesan utama kalau seseorang tu ketagihan permainan cyber. Dan ada cara atasi. Kita gariskan beberapa untuk mengatasi pada orang yang ketagihan gadget ni. Yang pertama, kita kena bahagikan masa. Utamakan yang utama. Kalau kita sebagai seorang pelajar, yang menjadi keutamaan kita adalah belajar, main game sebagai sampingan. Kalau kita sebagai seorang pekerja, keutamaan kita adalah komitmen pada kerja, fokus pada kerja, dan kita waktu relax, waktu lapang baru main game. Yang kedua, cara atasinya adalah utamakan keluarga. Kadang-kadang kita tengok dekat kedai makan, anak-anak dia pegang handphone main permainan cyber ni hingga tak bersembang pun dengan ahli keluarga lain. Sangat merisaukan . Dan yang ketiga, kita kena faham, kita kena ketahui, main game adalah hiburan sementara. Jadi kalau ada, okey, kalau tak ada pun okey, no problem. Dan yang keempat, kita sepatutnya ada rasa takut kita alami kesan-kesan yang kita bagi tahu tadi. Ada 10 kesan tu, kita rasa takut kalau kita yang alami satu hari nanti. Dan yang terakhir, kita kena pegang konsep Allah jadikan kita bukan untuk buat perkara yang sia-sia. Kita dijadikan untuk menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Jadi hati-hati kepada penggemar ataupun seseorang yang menjadikan main game sebagai hobi. Tak salah, tapi perlu dikawal. Ada banyak lagi perkongsian dalam slot refleksi selepas ini. Nantikan di Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Hai, beli telur nampak?
1: Ya. Nak ke?
0: Dah.
1: Anak, ambil kau.
0: Litin! Abah Litin! Hei, budak Litin!
2: Ada dia punya muka. Makan telur.
3: Tapi di mana dia? Kata Susiana, Roy sudah pergi di bandaraya ini.
4: Kalau begitu, di mana kita cari dia? Roy, hati kau keras.
5: Kalaulah aku tidak terburu-buru membuat keputusan, mungkin ini semua tidak akan berlaku.
6: Jangan kesal ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
7: Jom kita layan perasaan 80 minit setiap hari sepanjang November ini. Ekspresi Kenangan, 5.30 minit petang.
8: Langkawi FM.

Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Itu dia lagu dari Nadia Rosli dan juga Uci Suchita. Aduh, kak kuat. Kak kuat, baby. Pagi-pagi ni, pasal apa kak kuatnya, ya? Okey, sebab saya nak cerita juga waktu pagi ni kan, dia orang kata memiliki kekuatan luar biasa. Okey, yang mana dari segi biologi tubuh, kesihatan mental, sampailah produktiviti kerja. Ha, okay. Jadi, pada waktu pagi ni, kadar kortisol tertinggi. Yang mana hormon kortisol, hormon yang membantu kita tetap terjaga dan fokus, secara alami memuncak ya sekitar 30 hingga 45 minit setelah kita bangkit tidur. Ha, tu dia. Okay, dan berdasarkan teori psikologi lah, energi, mental dan kemampuan mengambil keputusan paling kuat di pagi hari. Ha, kan? Okey, sebelum kita kena stres dan juga benda-benda lain, okey? Dan saat bangkit tidur tu, otak berada dalam masa transisi yang sangat kreatif. Oh, tu dia. Membuat pagi hari menjadi waktu terbaik untuk bertukar idea atau memecahkan masalah yang sangat rumit. Begitu. Sebab pagi-pagi ni kalau kita cukup tidur, kita akan bangun dengan semangat yang baru. Dan kemudian pula, pi pula berjoging ataupun brisk walk sekarang ni kan. Memang akan orang kata lebih memberikan kita semangat lah yang luar biasa. Sebab kalau kita senam pagi-pagi ni, bersenam kan, berolahraga orang kata, sebelum sarapan, terbuktilah mampu membakar lemak sampai 20%. Lebih banyak berbanding olahraga waktu masa yang lain. Itu dia. Okey. Juga tekanan darah lebih stabil. Ini penting. Okey. Serta udara pagi yang lebih bersih kan. Dan juga sinaran matahari yang pertama tu membantu tubuh kita mendapatkan vitamin D. Yang penting untuk daya tahan tubuh. Begitu. Jadi saya nak kongsikan juga, selain daripada semangat pagi-pagi ni, cuaca pun penting. Kalau nak brisk walk, kena tengok cuaca kan. Okey, waktu pagi hari ni tiada hujan. 16 Oktober hari ni 2026. Petang sampai malam ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Sekali lagi kalau hangat lit-lit tengah hari, janganlah duduk panas sangat kan. Kalau contoh anda yang bekerja di terik matahari tengah hari, carilah tempat yang orang kata apa, untuk berlindung kan, dalam bangunan ke kan. Sementara waktu tu bagilah reda dulu kan. Tapi selalunya memang kan tengah hari time orang makan, masa dia. Okey, jadi kalau anda yang nak pergi makan tengah hari tu, cari tempat-tempat yang teduh, redup kan. Begitu. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ni kita nak layan lagu. Ini dia. Cinta Setan dan Pisang. Dari Eda Ezrin dan juga Dan Manjo. Beso Bambay.

0: Jangan kesali ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
1: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa. Ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama bergerak, yang kedua kuatkan otot, yang ketiga jaga berat badan, yang keempat belajar teknik mengangkat barang yang betul dan yang paling penting jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.